0: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
4: Menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jaringan kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu, ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan, selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: Saatnya. selanjutnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhag bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukuplah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk negara Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istiqaahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Gumaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Jambu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jambu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena ini mentala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhub Jambu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jambu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jambu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jambu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jambu, Taidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemirsa ini masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela rakyat?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2024, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk lagi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. di mana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama yang dijanji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar

0: mengatakan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP 2 musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP.
0: Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah.
5: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya Pa, hati-hati di jalan ya.
2: Dadah ya.
0: Halo.
3: Halo.
0: Posisi
3: di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
9: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
4: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
3: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
4: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
5: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Saya kembali dengan tema yang berbeda tentunya dari hari yang kemarin, minggu kemarin. Dan pagi ini kita akan membahas terkait haji. Dan pagi ini kita juga tersambung dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, Bapak Haji Muhammad Kholis, SAG, MPD, yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa kabar pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Sepertinya mungkin kita langsung aja nih, mungkin di tengah kesibukan Bapak nih, mungkin terkait sudah berapa banyak sih Pak jamaah haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perlu kami informasikan kepada pemirsa semua bahwa jamaah Kota Jambi itu jumlahnya, total untuk Kota Jambi itu jumlahnya itu 836 orang. Kemudian sudah diberangkatkan di kloter 13 itu 436 orang. Kemudian kemarin di kloter 20 itu 288 orang. Kemudian di kloter 22 itu 105 orang. Itu untuk kloter Kota Jambi, tinggal satu kloter lagi itu jumlah 8 orang. Itu nanti di hari Rabu besok.
1: Ya, ini 8 orang nih, kenapa Pak? Terakhir nih, hanya sedikit 8 orang ini Pak.
2: Ya, ya karena kan kita kan kuotanya kuota provinsi, nanti bergabung dengan kabupaten-kabupaten lain.
1: Oh, seperti itu, baik. Jadi, yang sudah diberangkatkan nih, apakah sudah berada di Tanah Suci, seperti apa Pak?
2: Alhamdulillah semuanya sudah nyampe di Tanah Suci Mekah.
1: Ya.
2: Informasi terakhir tadi malam, ketua kloternya sudah WA saya. Untuk kloter yang terakhir, kloter 22 itu sudah melaksanakan, sudah nyampe di Jeddah dan sudah naik bus menuju ke kota Tanah Suci Mekah.
1: Iya. Artinya kloter 13 dan kloter 30 ini sudah melakukan ibadah haji ya Pak ya?
2: Sudah nyampe di Tanah Suci. Ya. Yang kloter 13 malah sudah dari Madinah, dia sudah nyampe lagi ke Mekahnya. Dia sudah melaksanakan umroh wajib untuk kloter 13 dan kloter 20. Mungkin kloter 22 hari ini dia melaksanakan umroh wajibnya.
1: Ya. Kalau untuk sejauh ini Pak, apakah ada kendala nih Pak untuk jamaah yang sedang berada di Tanah Suci ini Pak?
2: Iya, alhamdulillah sampai detik ini yang kan saya komunikasi terus dengan ketua kloter, yeah, dengan jamaah-jamaah yang dekat sama saya, kita komunikasi WA terus. Alhamdulillah sampai detik ini kendala besarnya nggak ada. Kalau kendala kecil-kecil itu ya biasalah, seninya haji ya, itu biasa. Tapi kendala-kendala besar misalnya tidak melaksanakan umroh wajib itu nggak ada. Semua sudah melaksanakan umroh wajib dan saya semua makannya enak-enak. Ya alhamdulillah lah sampai detik ini belum ada keluhan atau kendala besar jamaah yang curhat ke saya.
1: Ya, kalau untuk jamaah yang mengalami penundaan ada nggak Pak?
2: Oh, Kota Jambi ada satu orang tunda berangkat karena ada alasan sakit. Sudah memasuki waktu di embarkasi antara ya selama haji itu satu orang. Kemudian yang dua orang lagi itu satu hari sebelum pemberangkatan dia tunda. Ya, alasan sakit juga.
1: Ya, artinya kalau sakit ini berarti boleh ditunda ya Pak ya untuk keberangkatan?
2: Ya. Oh ya, jamaah itu kan boleh menunda keberangkatan selama 5 tahun. Boleh tundanya itu 5 kali.
1: Ya.
2: 5 tahun ya.
1: Nah, gitu. Dan apabila sembuh, boleh diberangkatkan di kloter selanjutnya ya berarti Pak?
2: Enggak, sebenarnya kalau yang tunda di asrama ya boleh. Yang tunda di asrama, apabila dia sembuh boleh diberangkatkan. Tapi yang untuk khusus kota Jambi kayak yang satu itu yang tunda di kota 13 di asrama haji itu nggak bisa diberangkatkan lagi untuk tahun ini. Mungkin tahun depan baru insya Allah dia berangkat.
1: Oh, artinya cukup risiko tinggi ya jika diberangkatkan ya?
2: Iya.
1: Kalau untuk jamaah risiko tinggi untuk klot di kota Jambi ada beberapa Pak? Ada banyak atau tidak?
2: Ya kalau permasalahan resti sih kita, karena jamaah kita ini kan rata-rata ya banyaklah lansia ya.
1: Iya.
2: Tapi restinya masih bisa diatasin, masih bisa layak terbang kayak gitu kan. Mm-hmm. Untuk kota Jambi sendiri kalau kita total-total itu ya nggak nyampe lah, 40 orang nggak nyampe.
1: Mm-hmm. Itu pengawasan seperti apa Pak? Untuk jamaah yang risiko tinggi?
2: Pengawasan untuk risiko tinggi itu kan kita di dalam kloter itu ada namanya pengurus kloter, ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, kemudian ada dokter kloter, kemudian ada perawat 2 orang. Nah, yang risiko tinggi ini memang dia diberi perhatian khusus sama dokter dan perawatnya. Di samping itu, di dalam strukturnya dalam strukturnya kloter itu kan 445 orang. Itu di strukturnya ada namanya ketua rombongan, ada ketua regu. Yang ketua rombongan itu sendiri ditarik, diambil dari jamaah itu sendiri. Dan ketua regu itu juga diambil dari jamaah itu sendiri.
1: Ya artinya tidak perlu khawatir, keluarga tidak perlu khawatir ya Pak, untuk orang tuanya yang sedang, yang merupakan salah satu jamaah risiko tinggi gitu Pak ya.
2: Ya, insya Allah lah ya. Saya juga mengimbau ke keluarga, tidak usah khawatir tentang jamaah-jamaah yang resiko tinggi itu. Dan juga dengan sistem sekarang kan kita ada namanya sistem penggabungan mahram atau pendamping lansia. Jadi keluarga itu rata-rata yang resiko tinggi itu ada pendampingnya keluarganya. Gitu.
1: Artinya diperbolehkan keluarganya untuk mendampingi ya Pak, yang meskipun ada jarak berapa tahun nih Pak?
2: Iya, bukan diperbolehkan. Ya. Konteksnya begini, apabila jamaah berangkat, jamaah apapun mau resiko tinggi, mau sehat, tapi mahramnya boleh dia narik mahram. Dengan syarat mahram yang ditarik itu sudah terdaftar 5 tahun. Itu namanya penggabungan mahram. Ada juga nama pendamping lansia. Pendamping lansia itu sama persis juga dulu itu. Yang penting yang mau didampingi itu sudah terdaftar 5 tahun.
1: Pak, kalau untuk sekarang nih masa tunggunya berapa lama sih Pak kalau kita daftar di tahun 2026 ini?
2: Secara sistem itu se-Indonesia sama, 26 tahun semuanya.
1: 26 tahun ya Pak ya?
2: Iya.
1: Berarti kalau yang daftar tahun ini 30, berarti di umur 50-an sekian
2: ya,
1: diberangkat?
2: Iya, 50 sekian, 56-an dia berangkat insya Allah. Secara sistem ya, secara sistem.
1: Kalau untuk Jambi sendiri kuotanya berapa sih Pak?
2: Karena kan kita kuota provinsi.
1: Iya.
2: Kuota provinsi itu 3.267 orang. Itu kuota provinsi. Nah, misalnya nih kayak tahun ini yang tertarik ini kan mulai dari bulan 10, yang daftar di bulan 10 2012 sampai di bulan 2 2013. Nah, siapa di antara itu yang banyak yang daftar? Nah, kabupaten mana yang terdaftar yang terbanyak? Ya itulah yang banyak berangkatnya. Ya. Tapi selama ini kota Jambi pasti yang terbanyak lah. Kalau kota Jambi.
1: Oh, artinya paling banyak mendaftar itu kuota yang paling banyak ya Pak ya?
2: Bukan kuota ya, tapi orang kota itu kita tetap satu kota provinsi aja. Tapi di antara sekian itu siapa yang terbanyak? Pasti kota Jambi lah, karena yang paling banyak daftar itu di kota Jambi.
1: Nah, ini untuk menjamin transparan dan adil nih untuk para calon jamaah haji ini seperti apa Pak? Kemenhas menjamin hal tersebut?
2: Maksudnya gimana nih?
1: Untuk kan daftar tunggu 26 tahun nih Pak. Ini seperti apa nih? Kalau Kemenhas menjamin keadilan nih sesuai daftar tunggu ini seperti apa Pak?
2: Ya kan jamaah itu ada nomor porsi. Nomor porsi. Pasti nomor porsinya itu yang diberangkatkan itu urut kacang bahasa kami. Soalnya nih 05.000 bla bla bla 01. Pasti sampai dari ditarik lah, misalnya di Kota Jambi 3276 pasti itu urutan semua sampai ke bawah. Nggak bisa yang di bawah melompat-melompat itu nggak bisa, karena kita kan dengan sistem siskohat, sistem komputer.
1: Ya, kita tunda dulu Pak, karena kita akan dengarkan satu iklan yang berikut ini, tapi kita akan kembali lagi setelah iklan yang berikut ini.
2: Oke.
3: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini, di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak, mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Kita akan masih bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi bersama Bapak M. Holis. Halo.
2: Halo.
1: Ya, Pak, di berita ini kan ada 19 WNI yang ditangkap aparat karena melanggar hukum haji nih. Ini kira-kira apa sih, Pak, perkembangan hukum haji yang tidak boleh dilanggar oleh calon jemaah haji nih, Pak?
2: Oh iya, untuk masyarakat Jambi, kami menghimbau supaya tidak naik haji itu dengan non-prosedural.
1: Iya.
2: Berarti begini, kalau dahulu-dahulu kita kenal dengan adanya haji-haji produk, haji... Yeah. Haji ziarah, pisah-pisah ziarah kayak gitu. Nah, semua itu pisah-pisah yang tidak diresmikan itu sudah dihilangkan semua. Yeah. Tidak boleh naik haji tanpa pisah resmi. Gitu lah. Nah, kemudian sekarang apalagi di pemerintahan Arab Saudi kan memperketat juga dengan sistem nusuk. Jadi jamaah haji yang resmi itu ada nusuk namanya, ada dikasih kartu nusuk untuk ke tanah suci itu gitu.
1: Ya, artinya tidak bisa lagi ya, Pak, seperti kan dulu tuh pernah viral tuh orang menggunakan sepeda motor untuk berangkat haji. Berarti untuk sekarang tidak bisa lagi, Pak.
2: Wallahualam ya, yang sistem sepeda motor itu kan apa ya, itu lebih ke sensasi.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang-kadang kayak dulu yang pakai sepeda motor yang sifatnya sensasi itu tuh kan.
1: Yeah.
2: Nah, itu dan itu rata-rata satu orang membuat apa bahasanya tuh kayak Guinness of Record kayak gitu, naik sepeda ke Mekah. Itu kan kadang-kadang itu disambut secara beda loh. Nah, yang konteksnya dengan yang haji rame-rame tapi non prosedural itu.
1: Yeah.
2: Beda dengan konteksnya itu.
1: Gitu. Ya, kalau untuk sejauh ini ada peraturan baru nggak, Pak, di Arab Saudi terkait pelaksanaan haji yang tidak boleh dilanggar oleh jemaah haji, Pak?
2: Iya, peraturannya yang terbaru itu yang jelas sekarang nih, jamaah itu dilarang untuk di Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi itu live report,
1: yeah,
2: misalnya melalui media sosial itu dilarang. Kemudian mengambil dokumen-dokumen yang tidak penting, gitu nah, karena juga orang Arab Saudi itu, ini yang kasus yang terbaru kan ada jamaah ngambil fotonya wanita Arab Saudi, akhirnya itu kan sampai sekarang masih berproses.
1: Yeah.
2: Yang model-model seperti itu di tanah suci itu dilarang. Tapi Pak, saya mau ngambil dokumen background Ka'bah, boleh nggak? Boleh, kita foto boleh. Tapi live report sambil tawaf kita live report itu nggak boleh. Gitu.
1: Oh, artinya ada perkembangan peraturan baru ya, Pak? Tidak boleh di mana aja, Pak? Di Masjidil Haram?
2: Sama Masjidil Nabawi. Di Madinahnya.
1: Itu dilarang ya, Pak ya?
2: Dilarang itu. Kemudian juga misalnya kita pakai spanduk, bentang-bentangkan spanduk,
1: ya.
2: Nah, misalnya itu nggak boleh juga dilarang sama Arab Saudi.
1: Ya, berarti itu karena kan masyarakat kita paling seneng foto dan video ini, Pak. Berarti ya, itu sangat dibantu.
2: Kalau foto sih boleh-boleh saja,
1: ya.
2: Tapi hanya sekedar apa ya, konsumsi pribadi. Nah, itu boleh. Video kita videoin boleh, tapi nggak kalau live report kan sifatnya kan apa ya, lebih lama durasinya, lama gitu. Nah, sambilan tawaf, sambil tawaf live report, nah itu nggak boleh.
1: Ya, kalau untuk kan jamaah haji ini ada juga yang nakal nih, Pak, yang membawa hal-hal yang tidak boleh untuk dibawa nih, seperti rokok dan segala macam nih. Apakah untuk kloter haji ini sudah diperiksa nih, Pak, di asrama haji nih sebelum diberangkatkan ke embarkasi Batam?
2: Ya, kan haji ini bukan leading sektornya memang Kementerian Haji dan Umroh.
1: Ya.
2: Tapi kan banyak kementerian-kementerian lain yang terlibat di situ. Misalnya yeah. nih di orang-orang bea cukai itu mm-hmm. terlibat di dalam konteks haji. Yeah. Nanti dia masuk asrama itu, karena asrama haji itu menjadi asrama haji kota Jambi, di Jambi ini menjadi kayak bandaranya kita.
1: Yeah.
2: Jamaah itu bandaranya di asrama kayak gitu. Yeah. Nah, mengiklankan semua itu kayak rokok. Kalau rokok misal hanya untuk konsumsi, mm-hmm. misalnya jamaah itu kan 40 hari di tanah suci.
1: Yeah.
2: Nah, dia bawa 4 selop itu masih dibolehkan. Mm-hmm. Tapi kalau bawa 15 selop itu pasti dirazia dong, pasti mm-hmm. ditarik,
1: nggak yeah.
2: boleh. Kayak gitu. Tapi hanya untuk konsumsi pribadi, hanya batas-batasan tertentu ya pasti lepas lah. Mm-hmm. Kecuali yang misalnya yang nggak boleh itu, yang terlalu nggak boleh itu bawa power bank,
1: mm-hmm.
2: power bank yang kapasitasnya besar itu nggak boleh. Atau kursi roda, mm-hmm. kursi roda sekarang kan ada kursi roda yang pakai baterai itu.
1: Yeah.
2: Nah, itu nggak boleh juga itu, mm-hmm. kursi yang roda pakai baterai itu nggak boleh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau bawa kursi roda itu yang kursi roda manual, mm-hmm. yang kursi roda biasa itu mm-hmm. boleh lebih mm-hmm.
1: Ya, kalau zaman dulu ini kan, ya. Silakan Pak, lanjutkan.
2: Ya, intinya yang tidak membahayakan dalam di dunia penerbangan,
1: mm-hmm.
2: itu nah,
1: mm-hmm.
2: itu.
1: Ya, kalau zaman dulu nih kan jamaah suka bawa biji kom nih Pak, beras berapa kilo nih untuk berangkat haji nih. Kira-kira apakah di sana makan jamaah haji sudah aman atau seperti apa Pak?
2: Ya, kalau dulu memang orang berangkat haji bawa beras, bawa
1: yeah.
2: biji kom.
1: Mm.
2: Kalau sekarang nggak lagi, semua udah ditanggung semua di sana, makannya aman. Malah tahun ini makanan jamaah Indonesia itu memang rasa citra Nusantara.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa? Bumbunya itu asli bawaan dari Indonesia, dibawa ke Arab Saudi
1: mm-hmm.
2: untuk makanan jamaah kita.
1: Mm-hmm.
2: Berasnya juga beras murni Indonesia, beras mm-hmm. Indonesia diopor ke bawa ke Arab Saudi untuk makanan jamaah Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Mulai tahun ini sudah dibentuk kayak gitu.
1: Mm-hmm. Kalau untuk lokasi jamaah Indonesia di Arab Saudi dan di Mekah dan di Madinah ini, di mana sih Pak, jauh nggak Pak dari tempat untuk menjalankan ibadah?
2: Kalau di Madinah itu di seputaran Masjid Nabawi itu aja, nggak
1: mm-hmm.
2: dekat kok. Paling ya 500 meter turun dari hotel
1: mm-hmm.
2: udah pintunya Masjid Nabawi. Kalau di Mekah itu namanya daerah sisa, semua daerah ditempatkan daerah sisa semua. Sisanya itu bukan sisa murni, sisa namanya daerah Raudhoh. Sisanya itu dekat ke Raudhohnya itu. Nah itu kalau mau ke Masjidil Haram itu sekitar ya 2-3 kilo lah.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kan disiapin bus, ada namanya bus sholawat,
1: yeah.
2: 24 jam.
1: Mm-hmm.
2: Jadi jamaah itu mau ke Masjidil Haram itu disiapin bus
1: mm-hmm.
2: free, gratis semua, udah disiapin pemerintah semua.
1: Mm-hmm. Artinya tahun ini jauh lebih, fasilitasnya lebih sangat lengkap ya Pak dibandingkan sebelum-sebelumnya?
2: Enggak juga, kalau untuk bersholawat itu dari dulu kita udah disiapin semua.
1: Mm-hmm.
2: Tapi yang namanya sempurna, benar-benar sempurna itu kan nggak ada kan.
1: Yeah.
2: Tapi pemerintah setiap tahun pasti merevisi, memberikan pelayan yang terbaik. Pasti, tahun kemarin mungkin kelemahannya di sini. Tahun
1: yeah.
2: besok.

0: Itu ada tiga orang dari Provinsi Jambi.
1: Yeah.
0: Ada namanya petugas kloter. Kalau petugas kloter itu kita delapan kloter. Berarti ketua kloternya delapan.
1: Yeah.
0: Pembimbing ibadahnya delapan. Mm. Dokternya delapan.
1: Mm.
0: Perawatnya 16.
1: Mm.
0: Ya gitu. Karena dua orang satu kloter itu perawat.
1: Mm-hmm. Ya. Yeah. Artinya seluruh untuk kloter Jambi ini sudah ada pengawasnya ya Pak ya? Pendamping haji
0: sudah
1: Pak
0: ada.
1: Ya?
0: Sudah ada pendampingnya semua. Itu kan dites. Itu sekitar bulan 12 kemarin tesnya.
1: Mm-hmm. Ya, ini kan bentar lagi menjelang puncak haji nih Pak. Mungkin seperti apa Pak yang harus diperhatikan nih Pak?
0: Karena ibadah haji ini ibadah fisik.
1: Mm-hmm.
0: Ibadah fisik. Yang pertama sekali jamaah itu harus disiapkannya ya kesehatan lah. Jaga kesehatan, karena kan yang tahu diri kita itu kan kita sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi jamaah itu misalnya nih 2 minggu sebelum Al-Musna puncak haji, dia harus bisa membatasi diri dia untuk tidak ke sholat di cukup sholatnya di hotel, tidak harus sholat di apa di Masjidil Haram.
1: Yeah.
0: Karena kalau sudah dia mau ke Masjidil Haram itu pasti dia mengeluarkan tenaga.
1: Mm-hmm.
0: Sekarang ini kota jamaah haji kan sudah kumpul semua di kota Mekah nih.
1: Yeah.
0: Beribu-ribu orang sudah dikumpul di kota Mekah. Jadi apabila dia mau ke Masjidil Haram itu pasti melalui perjuangan lah ya.
1: Mm-hmm.
0: Melalui perjuangan,
1: mm-hmm.
0: berjalan dari terminalnya jalan kaki sekitar 500 kiloan, mm-hmm. atau kemudian masuk ke dalam itu sudah desak-desakan. Jadi sebelum Al-Musna itu biasanya jamaah sudah diimbau tuh, udah sholatnya sholat di hotel saja. Karena hotel itu juga di areanya kota suci. Sama saja sholat di hotel dengan sholat di Masjidil Haram.
1: Bagi pendengar yang ingin bergabung, boleh silakan ke telepon WhatsApp kita di 0811-7875-8850. Kita tunggu. Bagi pendengar yang ingin bergabung di telepon WhatsApp di 0811-7875-8850. Nah, kalau untuk kan bentuk katanya pemerintah akan menerapkan skema murur nih, seperti apa sih Pak?
0: Kalau murur itu ada murur Musdalifah namanya.
1: Ya.
0: Jadi jamaah ini kan awalnya kan dia di Arafah.
1: Ya.
0: Kemudian Musdalifah, kemudian ke Mina.
1: Hmm.
0: Nah, setelah dia dari Arafah, jamaah yang memang resiko tinggi, lansia, itu naik busnya itu langsung ke Musdalifah, tapi tidak turun di Musdalifah. Hanya dalam bis saja di Musdalifah.
1: Yeah.
0: Nanti dia kan mau ngambil batu tuh, batunya diantarin ke dalam bus, dikasih ke jamaahnya. Nah, setelah stay di dalam bus, baru dia bergerak ke Mina, dalam bus itu tuh sendiri. Beda dengan jamaah-jamaah yang sehat. Jamaah sehat itu dari Arafah, dia ke Musdalifah, turun. Mabitlah dia bentar di Musdalifah. Nah, setelah dia mabit, ambil batu, nanti didorong lagi naik bus ke Mina. Gitu.
1: Ya.
0: Yang murah.
1: Pak, kan 85% jamaah asal Indonesia kan ada penyakit komorbid nih. Kalau untuk di Kota Jambi, untuk jamaah kita apakah juga banyak yang mengidap penyakit komorbid nih atau seperti apa, Pak?
0: Sampai detik ini yang telah, karena kan proses jamaah ini kan proses kesehatannya lebih ketat. Untuk perunasan itu dia harus istitoah kesehatan dulu. Tapi konsep haji itu kan ada dua istitoah dalam konsep haji.
1: Yeah.
0: Ada istitoah ekonomi, dia sanggup untuk melunasi, dan istitoah kesehatan, dan dia sudah kesehatannya mendukung untuk ibadah haji. Nah, masalah penyakit itu sampai di asrama haji pun kan pemeriksaan kesehatan kembali. Jamaah sebelum terbang itu kan diperiksa lagi kesehatannya oleh KKP.
1: Yeah.
0: Nah, apabila KKP sudah mengizinkan, oh ini layak terbang, ini sehat, ya dia terbang. Nah, masalah penyakit itu tadi, alhamdulillah jamaah kota

0: Kota Jambi lah khususnya ya, yang lebih paham saya. Itu alhamdulillah belum ada terdeteksi yang demikian. Gitu.
1: Artinya seluruh jemaah haji yang berangkat tuh dijamin sehat ya Pak ya?
0: Memang dijamin sehat aja, gitu. Karena kan pihak KKP ini kan dulu KKP, kalau sekarang apa ya nama PKK atau kayak gitulah ya kantornya itu, bukan yang untuk penerbangan itu. Memang dia dokter-dokter yang sangat profesional yang ini memang kan karena terbangnya lama 8 jam. Jadi ya, memang sudah diverifikasinya secara detail kayak gitu.
1: Ya. Artinya tidak. Kalau Pak seandainya nih jamaah Kota Jambi meninggal di sana nih, kira-kira seperti apa Pak untuk prosedurnya?
0: Ya.
1: Seandainya nih Pak jamaah kita meninggal di sana nih, untuk keluarga seperti apa nih Pak?
0: Ya kalau jamaah yang wafatnya di tanah suci itu tidak diperbolehkan untuk dibawa ke Indonesia. Itu dari Arab Saudi sendiri lah umat aturan itu. Jadi dia dilarang untuk dibawa ke Indonesia. Tetap dikuburkan dengan di Arab Saudi. Ya dengan sistem ya Islami lah tetap ya nanti dibawa ke Arab. Siapa yang ngurusnya? Ngurusnya ya itulah yang kerombongan-kerombongan ketua koter, pengurus koter lah yang mengurusnya. Jadi ya, di samping dengan panitia-panitia dari namanya panitia PPIH Arab Saudi, panitia-panitia pusat itu yang ngurusnya. Insya Allah itu semua diurus kok dan lebih teliti lah ya. Pemerintah Arab Saudi sangat respon juga dengan yang demikian.
1: Ya Pak, apa nih untuk terakhir nih, karena kita udah di ujung waktu nih, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait musim haji nih Pak? Silakan Pak.
0: Untuk masyarakat Jambi, saya juga menghimbau khususnya keluarga-keluarga yang ditinggal oleh jamaah yang keluarganya berangkat untuk naik haji, dengan bismillah kita lepas jamaah itu, kita hanya bisa serahkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perjalanan yang baik, perjalanan yang diridhoi oleh Allah, dan juga pasti keluarga kita yang berangkat itu mendoakan kita supaya kita selalu sehat juga, dan juga kepada masyarakat yang minta teruslah berdoa untuk keluarganya, untuk masyarakat Jambi, supaya keluarganya yang berangkat haji itu selalu diberikan kesehatan dan nantinya pulangnya dia sehat dengan membawa haji yang mabrur dan mabrur.
1: Amin. Terima kasih Pak Holis sudah bergabung di dialog Jambi Menyapa di Pro 1 88,5 FM. Semoga berjalan lancar apa yang sudah menjadi aktivitasnya hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih sudah menjadi narasumber di dialog Jambi Menyapa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, nanti kita akan tersambung dengan narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Iqbal yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tapi setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Menyapa Pagi di Pro 188,5 FM. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan narasumber kedua kita yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan sebelumnya kita sudah tersambung dengan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, Bapak Muhammad Holis. Dan pagi ini kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Iqbal. Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan dulu nih Pak, seperti untuk jamaah haji sudah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memberangkatkan berapa banyak nih, dan sudah berapa kloter nih yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji nih Pak?
2: Baik, jamaah Tanjung Jabung Barat alhamdulillah sudah tergabung di kloter 21 bersama jamaah dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan alhamdulillah sudah diberangkatkan pada hari Sabtu dini hari kemarin, sejumlah 272 orang.
1: Artinya hanya
2: insyaallah menuju.
1: Ya, silakan Pak.
2: Insyaallah besok menyusul 106 orang akan tergabung di kloter 24 bersama Kabupaten Tembo dan Kabupaten Tarulang ini.
1: Ya. Artinya hanya 2 kloter untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ya Pak?
2: Ya, untuk Tanjung Jabung Barat terbagi ke 2 kloter.
1: Ya, artinya untuk kloter pertama ini apakah sudah menjalankan ibadah umroh wajib atau seperti apa Pak?
2: Informasi yang kami dapat dari petugas yang mendampingi jamaah, alhamdulillah seluruh jamaah di kloter 21 sudah melaksanakan umrah wajib. Dan saat ini mereka sedang dalam keadaan istirahat sambil menunggu jelang puncak haji.
1: Artinya untuk sekarang ini jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Barat, Tanjung Jabung Barat ini dalam keadaan sehat berarti Pak ya?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat, laporan dari petugas semua sudah melaksanakan ibadah umrah wajib.
1: Ya. Tapi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintahannya tidak mengirimkan pendamping haji nih Pak. Apakah ini menjadi kendala juga untuk jamaah yang sedang menjalankan ibadah haji?
2: Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat juga mengirimkan petugas, Mbak. Alhamdulillah di kloter 21 ada satu petugas haji daerah atas nama Bapak Iryani, kemudian juga ada satu pembimbing KBIH dari KBIH Nurul Karmain yang berasal dari Tanjung Jabung Barat juga. Jadi alhamdulillah selain petugas kloter juga ada petugas haji daerah dan ada juga pembimbing KBIH dari Tanjung Jabung Barat.
1: Artinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirimkan ya Pak, karena sempat ada beritanya kalau Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mengirimkan pendamping dari daerah nih Pak.
2: Ada Mbak, ada ya. Alhamdulillah ada. Pemimpin haji daerah ada.
1: Ya, kalau untuk jamaah sendiri, apakah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada yang mengalami penundaan atau seperti apa nih Pak?
2: Dari 378 jamaah Tanjung Jabung Barat sampai hari ini tidak ada yang menunda ataupun yang tertinggal karena sakit. Alhamdulillah di kloter 21 sebanyak 272 orang itu sudah dapat sembuhan.
1: Nanti tidak ada yang ditunda ya Pak ya untuk keberangkatannya Pak?
2: Tidak ada lah. Tidak ada.
1: Ya, kalau untuk jamaah risiko tinggi Pak untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena kan saat ke yang jamaah paling tua untuk Provinsi Jambi di asal Tanjung Jabung Barat ya Pak ya?
2: Ya, Jamaah tertua Sultan Jiong Barat itu berusia 90 tahun, mm-hmm. tapi alhamdulillah kondisinya cukup baik, mm-hmm. walaupun dengan kursi roda, dengan pendamping, tapi alhamdulillah kondisinya serta kaedah itu cukup baik.
1: Mm-hmm. Ya. Kalau untuk jamaah risiko tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada berapa banyak ini Pak? Halo?
2: Halo?
1: Ya. Kalau untuk jumlah jamaah risiko tinggi ini di untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada berapa banyak nih Pak?
2: Kalau jamaah risiko tinggi,
1: halo,
2: sampai saat ini tidak ada jamaah Tanjung Jabung Barat yang masuk daftar jamaah resmi, Pak. Semua lansia, kalau lansia ada, tapi lansia saja, tidak termasuk ke dalam jamaah risiko tinggi ataupun jamaah disabilitas.
1: Ya. Kalau untuk lansia ada berapa banyak nih Pak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2: Di kloter 21 yang sudah berangkat itu ada sekitar 13 orang, mm-hmm. kemudian nanti di kloter 24 ada 11 orang.
1: Mm-hmm. Artinya cukup banyak juga ya Pak ya. Untuk lansia.
2: Ya. Kalau dibilang terlalu banyak sih,
1: enggak lah.
2: Enggak lah. Uh-huh. Banyak sih yang muda-muda, usia 30 sampai 40 tahun, kemudian yang rata-rata itu berusia 50 sampai 60 tahun.
1: Uh-huh. Ya kalau untuk masyarakat yang ingin mendaftar haji untuk ini apa aja sih Pak yang menjadi syarat-syarat penting nih untuk bisa menjadi mendaftar dan menjadi calon jemaah haji nih Pak?
2: Untuk persyaratan pendaftaran haji, mm-hmm. itu jamaah harus berusia di atas 12 tahun.
1: Yeah.
2: Kemudian persyaratan administrasi cukup membawa KTP, KK, kemudian akte kelahiran atau buku nikah.
1: Yeah.
2: Nah, prosesnya bisa melakukan pendaftaran ataupun setoran awal melalui bank penerima setoran. Mm-hmm. Dan itu bisa bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah itu baru setelah mendapatkan validasi dari bank, mm-hmm. baru validasi akan diinput di kantor Kementerian Haji. Nah, baru setelah itu jemaah akan mendapatkan nomor porsi.
1: Mm-hmm. Berapa sih Pak sekarang biayanya Pak untuk mendaftar haji Pak?
2: Untuk pendaftaran haji ini masih sama, mm-hmm. 25 juta, belum ada penaikan sampai hari ini.
1: Mm-hmm. Untuk pelunasan berapa Pak?
2: Untuk pelunasan tahun ini, untuk yeah. pelunasan tahun ini itu 54 juta 800.
1: Ya, yeah. Artinya untuk total pendaftaran 54 juta 800 ya Pak ya, untuk satu orang ya Pak?
2: Untuk satu orang ya, mm-hmm. untuk satu orang yang berangkat.
1: Mm-hmm. Ya, apakah dengan yang untuk Foroda yang ini harus daftarnya di Kemenhar juga, Pak?
2: Gimana, Pak?
1: Ya, kalau untuk daftar haji Foroda ini yang tidak yang cukup Foroda ini apakah harus mendaftar di Kemenhar juga seperti apa, Pak?
2: Kalau yang pendaftaran haji di kantor Kementerian Haji itu hanya pendaftaran haji reguler dan pendaftaran haji khusus.
1: Ya.
2: Kalau Furoda itu tidak ada pendaftaran di kantor Kementerian Haji.
1: Siap. Ya, kalau untuk persiapan apakah jamaah yang sudah berangkat ini sudah melakukan persiapan atau sudah melakukan pemeriksaan kesehatan nih, Pak?
2: Untuk jamaah yang sudah berangkat, mm-hmm. ya secara otomatis sudah melakukan seluruh rangkaian persiapan, yeah. mulai dari pemeriksaan kesehatan awal, kemudian dari hasil pemeriksaan itu mereka sudah dinyatakan istiqomah, mm-hmm. yaitu sehat secara jasmani dan rohani, mm-hmm. kemudian setelah mendapatkan hasil istiqomah, mm-hmm. kemudian jamaah melakukan pelunasan di bank penerima setoran yang sudah ditunjuk, mm-hmm. nah kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan-kelengkapan dokumen lainnya, mm-hmm. seperti paspor, kemudian kita. Di samping itu juga jamaah juga sudah mendapatkan bimbingan manasik haji dari baik itu dari Kementerian Haji dan Umroh maupun dari Mandiri dari jamaah itu sendiri.
1: Ya, ya. Nah, kalau untuk kan pemerintah kan sudah menerapkan skema murul nih Pak. Apakah 24 lansia ini akan tergabung ke dalam ikut dalam skema murul ini Pak? Sudah dijamin untuk mengikutin murul ini Pak?
2: Ya, terkait dengan skema murul, kami dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten sudah mendaftarkan seluruh jamaah lansia untuk ikut dalam program murul.
1: Yeah.
2: Namun untuk teknis pelaksanaan nanti selanjutnya akan dilakukan oleh petugas yang mendampingi jamaah.
1: Ya, artinya petugas berkewajiban untuk mendaftarkan 24 lansia yang sudah berangkat ini ya Pak ya?
2: Iya, ya Mbak.
1: Ya, kan di berita nasional nih kalau 85% jamaah haji ini mengalami mengidap penyakit komorbid nih Pak. Apakah jamaah Tanjung Jabung Barat juga ada yang mengalami penyakit komorbid Pak?
2: Penyakit apa Mbak?
1: Komorbid Pak.
2: Penyakit apa tuh Mbak? Baru seperti ini kami baru dengar.
1: Ya, delapan katakan penyakit bawaan Pak.
2: Oh, penyakit bawaan.
1: Ya.
2: Kalau penyakit bawaan yang namanya jamaah mungkin pasti ada.
1: Ya.
2: Kan secara persiapan dari awal persiapan jamaah ketika melakukan pemeriksaan kesehatan, nah, mereka sudah dibekali dengan pengobatan, kemudian dengan obat-obatan yang harus mereka bawa.
1: Ya. Halo, Pak.
2: Ya, halo.
1: Ya. Artinya kalau untuk menjelang puncak haji ini, apakah petugas dan pengawas haji ini sudah melakukan persiapan nih, Pak, untuk menjamin kelancaran jamaah haji melakukan ibadah haji nih, Pak?
2: Kalau untuk pengawasan biasanya petugas yang bertugas mendampingi jamaah untuk saat ini biasanya jamaah itu setelah melakukan umroh wajib mereka diminta untuk beristirahat di hotel untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar karena puncak haji hanya tinggal beberapa hari lagi maka dari itu jamaah diminta untuk jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar seperti ziarah, kemudian umrah-umrah sunat. Untuk pelaksanaan-pelaksanaan seperti itu mungkin bisa dilaksanakan nanti setelah puncak haji selesai.
1: Ya, ini kan masih ada nih Pak kloter yang belum berangkat nih. Kira-kira apa nih pesan Bapak kepada para calon jamaah yang asal Tanjung Barat yang perlu diperhatikan nih supaya tidak terkena dam dan denda di ketika menjalankan ibadah haji nih Pak?
2: Pesannya jamaah terus memantau perkembangan, mengikuti informasi-informasi yang berkembang sampai sejauh ini. Kemudian jemaah juga harus tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kemudian petunjuk-petunjuk dari petugas, pembimbing ibadah, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi.
1: Ya, kira-kira apa nih Pak yang perlu diperhatikan ya? Apakah ada perkembangan terbaru terkait pelaksanaan haji yang tidak boleh dilanggar oleh jamaah haji asal Tanjung Jabung Barat nih Pak di ketika menjalankan ibadah haji yang perlu tidak boleh dilanggar yang penting nih Pak silakan Pak.
2: Ya seperti jamaah gelombang kedua itu kan akan terbang dari Batam itu langsung ke Jeddah.
1: Ya.
2: Seperti yang sudah dianjurkan ataupun diberitahukan kepada jamaah bahwa jamaah sudah menggunakan pakaian ihram itu mulai dari Batam.
1: Ya.
2: Nah, maka dari itu diminta jamaah untuk tetap memperhatikan ihram, kemudian hal-hal yang dilarang dalam keadaan ihram tersebut, seperti menggunakan pakaian dalam atau lain-lain.
1: Ya, halo Pak.
2: Ya, halo.
1: Halo. Ya, karena kita sudah keterbatasan waktu nih Pak, apa nih closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan jamaah haji nih terkait musim haji 2026, silakan Pak.
2: Baik, haji tahun 2026 tahun ini alhamdulillah cukup baik. Saya rasa cukup baik, mulai pelayanan di embarkasi antara Asrama Haji Jambi, seperti yang sudah saya saksikan sendiri, pelayanan kedatangan, kemudian pelayanan pemberangkatan, alhamdulillah seluruh jamaah mendapatkan pelayanan yang cukup maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen stakeholder, baik itu dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Barat, kemudian seluruh elemen TNI, Polri yang sudah bahu-membahu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan seluruh pihak yang telah membantu suksesnya. Terima kasih
1: Pak Iqbal yang sudah bergabung di RRI Pro 188,5 FM. Terima kasih sudah menjadi narasumber di dialog.
2: Sama-sama.
1: Jami menyapa. Ya, semoga aktivitasnya lancar dan tidak ada kendala nih Pak dalam proses pemberangkatan jamaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Amin, amin.
2: Terima kasih.
1: Dengan berakhirnya dialog Jami menyapa pagi ini, saya Tia Puspa undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Yang pertama Bapak Muhammad Holis yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, dan narasumber kedua Bapak Muhammad Iqbal yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Terima kasih untuk semua yang masih bersama Pro Suatara di Jambi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Andati, ada Nabila. Nabila.
1: Selamat pagi pendengar setia-setia di Jambi. Berikut akan disampaikan nanti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 94%, dan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi tanggal 17 Mei 2026, data dari jam 00 hingga jam 23 WIB tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini dan masih di musik informasi. Dan pendengar informasi kali ini, yang mana warga negara Indonesia WNI korban kapal tenggelam di Malaysia telah ditemukan oleh petugas. Korban sebanyak 39 orang, 23 orang selamat dan 16 meninggal dunia. Nama kapal yang mengangkut para pedagang pendatang asing tanpa izin Pati itu hingga kini belum diketahui. Para penumpang kapal diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Maritim Malaysia Negeri Perak menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, WMMEA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia WNI. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Sukri Kotop menyampaikan hal ini dalam pernyataan di Kuala Lumpur Ahad 17 Mei 2026. Dan informasi awal pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang. Menurutnya, hingga kini identitas kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan. Para korban juga diduga merupakan pendatang asing tanpa izin Pati. Dan pada hari pertama operasi penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI dalam kondisi terapung di perairan. Upaya pencarian dilakukan secara intensif melibatkan Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia, serta nelayan lokal. Area operasi mencakup perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil dan Pulau Buloh. Jadi seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan ke pihak kepolisian Malaysia. Setelah itu jenazah dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi lebih lanjut. Belum ada penjelasan mengenai nama para korban dan asal daerah mereka di Indonesia. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan. Saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana WNI korban kapal tenggelam di Malaysia, 23 selamat, 16 meninggal dunia.

0: sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek biber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
3: Sebaiknya kamu tahu. Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim penghujan.

0: Baik pendengar, untuk Anda semua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi di Yogyakarta DIY untuk korban dalam Hari Raya Idul Adha. Sapi tersebut mendapat perlakuan khusus dari sang penjual karena rajin dimandikan. Ya, pemilik sapi yang dibeli Prabowo, Sarjono 51, mengatakan sapi tersebut berjenis PO.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia penuh kembali. Saya Lalan di ruang dengan Anda. Tapi sekarang sudah pukul 9.52 menit. Saatnya Lalan pamit dari ruang dengar Anda di edisi Senin 18 Mei 2026 di Sungai Penuh pagi ini. Dan pendengar, tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya tentunya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Saya Lalan pamit.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh! Waduh, mati aku, jualanku,

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 18 Mei 2026. Baik, di suasana pagi yang cerah ini pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu dari studio kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya, dan juga selamat menikmati suasana santai jika saat ini Anda tengah beristirahat. Mudah-mudahan pendengar, segala rencana Anda hari ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun juga. Dan tentu kami dari RRI Sungai Pondok akan terus temani Anda dalam beragam musik dan informasi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk pagi hari ini. Dan pendengar, sekarang pukul 10 lebih 21 menit untuk Anda yang masih terus menemani kami pada pagi hari ini pendengar. Dan selamat siang juga untuk Anda yang berada di peladangan. Sepertinya hari ini cuaca cerah sekali di kota Singapura ya. Yang perlu kita waspadai adalah bahaya kebakaran kalau cuacanya panas ya. Kalau lagi pengen bepergian ya, atau meninggalkan rumah, ada baiknya Anda bisa cek dari cek kembali api kompor yang sudah dipergunakan. Baik, sekarang pendengar, ada Budi Dora temani Anda.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Kami masih terus temani Anda pendengar dalam rangka musik dan informasi. Di antara pendengar mungkin para ibu rumah tangga bingung nih ya, siang hari ini mau bikin masakan apa ya buat keluarga. Dan terkadang ya saking apa ya bingungnya ya, pengen resep-resep baru ya, kita juga terkadang bosan dengan makanan yang itu-itu aja. Nah, dengar sekarang ada resep baru yang mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk siang hari ini ya, yang namanya telur orek tumis kangkung. Nah, ini kayaknya enak banget ini ya. Karena pendengar, selain memiliki protein yang cukup bagus ya untuk anak ya, ternyata sayuran kangkung juga memiliki vitamin yang mungkin bisa menunjang kesehatan juga. Karena pendengar, cara pembuatannya juga gampang. Nah, mungkin yang perlu kita siapkan adalah kangkung segar secukupnya ya, dengan cara dipotong-potong atau mungkin juga di cara dipetik ya. Terus juga telur ayam, cabai merah, cabai rawit diiris sesuai dengan selera ya pedasnya. Kalau pengen pedas boleh ditambah cabai rawit ya, ditambah juga dengan bawang putih yang diiris-iris, bawang merah, saus tiram. Terus juga ditambah air, bumbu penyedap dan juga garam, jangan lupa ya. Terus juga gula putih, minyak goreng. Nah, cara pembuatannya gampang banget ya. Panaskan minyak goreng dalam wajan, tumis bumbu seperti bawang merah dan bawang putih, masukkan telur, terus juga aduk sehingga tampak telurnya diorek-orek gitu ya. Terus juga masukkan potongan kangkung dan biarkan tercampur rata. Dan masukkan juga air putih secukupnya dan potongan cabai, tomat, bumbu penyedap dan juga tambahan garam. Nah, sayuran ini kayaknya gampang banget pembuatannya. Ternyata memiliki vitamin dan juga protein yang cukup bagus ya untuk pertumbuhan anak. Baik, untuk anda semua pendengar, jangan bingung-bingung ya. Ternyata makanan yang enak itu nggak perlu mahal ya, dengan kangkung dan telur itu juga sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Baik, untuk anda semuanya yang masih terus menemani saya untuk pagi hari ini dan sekarang pukul 10:32, kali ini ada selempang pita untuk anda semuanya.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahwa Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM tengah menyiapkan aturan baru yang mengatur hubungan antara marketplace seperti TikTok Shop dan juga Shopee dengan para pelaku UMKM, termasuk juga skema tarif dan juga komisi platform digital agar tidak berubah cara sepihak. Dan juga pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara seller, dan juga regulasi tersebut juga akan mengatur pemberian insentif bagi para pelaku UMKM. Dan juga pendengar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk menciptakan hubungan yang lebih adil antara seller dan juga marketplace. Regulasi tersebut juga akan mengatur pemberian insentif bagi para pelaku UMKM. Dan pendengar, Maman juga menuturkan aturan tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian usaha bagi UMKM yang berjalan platform digital, dan menurutnya perubahan tarif atau biaya layanan cara mendadak dapat juga mengganggu perencanaan bisnis penjual. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus kami temani Anda pada siang hari ini. Dan sekarang pukul 10 lebih 47 menit, ada Noah temani Anda.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 10 lebih 56 menit pendengar. Dan kita jelang tepat pukul 11 nanti. Seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, salam sehat untuk Anda semua pendengar, karena kesehatan itu sangat penting sekali ya, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan baik tentunya. Dan tentu saja pendengar, bahwa untuk Anda yang mungkin lagi terbaring sakit, kita doakan cepat sembuh ya, semangat biar bisa beraktivitas kembali tentunya. Nah, terkait dengan itu pendengar, informasi kesehatan untuk Anda yang selansi dari rri.go.id, pendengar, terkait dengan hantavirus ya, bahwa pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait dengan kasus wabah hantavirus, dan ia juga mengimbau masyarakat tetap tenang namun harus meningkatkan kewaspadaan. Dan hal ini disampaikan oleh Yahya Zaini ya, menanggapi temuan 4 kasus hantavirus di Jakarta sepanjang tahun 2026. Dan ia juga menekankan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan langkah promotif dan preventif ya, untuk menghadapi hantavirus ini. Dan dengan edukasi yang baik, ya juga berharap penyebaran hantavirus dapat ditangani dengan baik dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan juga otoritas kesehatan. Baik, apa dengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus kami temani Anda pendengar. Dan tentu saja kita jalan tepat pukul 11, karena di studio kami sekarang pukul 10 lebih 58 menit.
1: .co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan

Yannick Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sejak pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, Transmedia Udara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheeran Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan hip-hopnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Tenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi tenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Tenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for.
4: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak
3: for this kind of result. So, gratulations.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memenuhi pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang menilainya luar biasa musim ini.
5: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
3: It's a fantastic win.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara. Usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Jakarta 21 yang membuat upaya Laskar Sape Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, cita-citanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada Presiden karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Vidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai terakhir berbunyi. Yang jelas biasanya di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya, satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Abidin Mare dari Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia.

0: biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat itu di kabar kemarin buat ya, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang hasil pertama kali di Indonesia.
1: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
2: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini yang akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
1: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadir.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terbaru.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Kembali kami temani siang Anda, pendengar, dalam rangka musik dan informasi. Pendengar, tadi telah kita ikuti warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali kami temani Anda, RRI Sungai Penuh, yang pada hari ini tengah beraktivitas. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Salam sehat, dan ada Widi Nugraho untuk Anda.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya pendengar, dan masih terus kami temani Anda pada siang hari ini dalam ragam musik dan informasi. Di antara pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan penyerahan jet tempur dan juga senjata modern kepada TNI menjadi tonggak penting penambahan kekuatan pertahanan nasional Indonesia. Dan juga pendengar, penyerahan alutsista ini dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari ini. Dan Presiden juga mengatakan penguatan pertahanan dilakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari berbagai potensi ancaman. Dalam kesempatan tersebut pendengar, pemerintah juga menyerahkan 6 jet tempur, dan juga Presiden juga menilai kondisi geopolitik dunia saat ini penuh ketidakpastian. Pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio saya ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya, dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan sekarang pukul 12 lebih 4 menit pendengar, ke ruangan Anda akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelumnya informasi untuk Anda bahwa Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia sebagai momentum meningkatnya minat baca masyarakat. Dan juga pendengar, peringatan tersebut juga menjadi ajakan perkuat budaya literasi nasional. Dan juga pendengar, Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat membaca dan industri buku Indonesia pada awal tahun 2000-an. Dan tentu saja pendengar, momentum ini kemudian menjadi pengingat pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan masyarakat. Dan juga pendengar, Hari Buku Nasional ini digagas oleh Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Dan saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong pada tahun 2001 hingga 2004. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Teman-teman daerah akan hadir temani Anda sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Dan sekarang pukul 12:29 menit pendengar. Untuk yang masih terus menemani kami di siang hari ini, tembang-tembang daerah akan terus menemani Anda semua pendengar sampai ke informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, untuk siang hari ini yang tengah menjalankan aktivitasnya, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu daerah yang kita hadirkan korongan Anda bisa membuat kita semua menjadi terhibur. Dan pendengar, kalau Anda pernah ke daerah Sumatera Barat ya, ada yang kangen sama Gunung Padang gak? Oke, kalau ada, ini spesial untuk Anda semuanya, tembang yang berjudul Gunung Padang untuk Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Dan pendengar, regulasi ini mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan juga hipermarket. Pendengar, peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperboleh pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Dan juga pendengar, Direktur Standarisasi Obat dan juga NABZA BPOM Ria Kristi menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Dan juga pendengar, BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat, dan juga larangan tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Baik, untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya salam sehat, dan kali pendengar dari daerah kota Singapura, untuk Anda semuanya hatai putih.

0: Gas RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Kanti Sejalan, lagu dari daerah Kabupaten Kerinci, pendengar, mengantar kita ke formasi pukul 12:45. Dan pendengar, saya juga informasikan untuk Anda, di luar sana kota Singapura sangat cerah sekali, matahari bersinar, wah luar biasa, sangat bagus. Mudah-mudahan juga secara hati Anda dan juga bisa menunjang aktivitas Anda hari ini ya, seperti abang-abang Maxim, abang-abang tukang ojek, ya seneng banget ya kalau cuaca cerah ya, bisa beraktivitas dengan lancar, dan mudah-mudahan juga rezekinya pada lancar semua. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin siap-siap mau menikmati santap siang ya, mau makan siang di mana, boleh, apalagi di kota Singapura terkenal berbagai kuliner yang sangat enak banget pendengar, Anda bisa pilih mau di mana. Yang terpenting pendengar, kalau bawa temannya banyak ya, biar nyaman ya, biar enggak kecewa, bisa di booking terlebih dahulu. Baik, untuk Anda semua pendengar, kalau tadi daerah Kabupaten Kerinci menemani aktivitas siang Anda, gimana kalau sekarang kita beralih ke daerah Jawa, lagu-lagu campur sari. Nah, ini spesial sekali buat pendengar yang berada di Kayu Arus sana ya, yang tengah beraktivitas. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Salam semangat ya.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Via Valen mengantar kita ke formasi pukul 12:52. Dan pendengar, Indonesia beragam dengan keanekaragaman budaya. Dan juga pendengar, mungkin Anda juga perlu tahu pendengar bahwa upacara Ngartekon Bumi Lamba ke-18 tahun 2026 akan kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu Bandung. Dan juga pendengar, upacara ritual ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, dan budaya. Baik, ya pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya, dan masih terus kami temani Anda untuk siang hari ini. Kali ini pendengar, bagaimana kalau kita ke daerah Sumatera Utara? Oke, ada Alusia untuk Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi. Senin 18 Mei 2026 menengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Pendengar, pemerintah kota Jambi gelar pelatihan juru sembelih, pastikan kurban sesuai syariat dan sehat. BPBD Batang Hari siaga darurat karhutla hadapi ancaman El Nino kuat. Bersama saya Muhammad Anur Apriansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi tak hanya memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban, tetapi juga menggelar pelatihan bagi juru sembelih hewan kurban untuk memastikan proses pemotongan berjalan sesuai syariat dan standar kesehatan. Pelatihan yang digelar bekerjasama dengan Basnas ini menjadi langkah utama pemerintah Kota Jambi dalam menjamin kualitas pelaksanaan kurban tahun ini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, aspek tata cara penyembelihan juga menjadi perhatian serius.
1: Kemudian yang kedua juga dari aspek pemotongan syar'inya, saya bersama Basnas sedang melakukan pelatihan roadshow kemarin di Palmerah Masjid Al Bidariyah, itu melakukan pelatihan untuk juru sembelihan.
2: Juleha.
1: Jadi penyembelihannya bagus, hewannya sehat, maka insya Allah korban di Kota Jambi lancar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi juga telah menurunkan satuan tugas pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari dokter hewan, petugas kesehatan hewan, dan personel terkait. Tim ini diterjunkan ke sejumlah titik penjualan hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan fisik, pengecekan dokumen kesehatan, serta memastikan hewan yang masuk ke Kota Jambi bebas dari penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Maulana menegaskan keputusan hewan kurban di Kota Jambi cukup tinggi sehingga pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Pemerintah Kota Jambi menghimbau masyarakat membeli hewan kurban di lokasi penjualan resmi yang telah diperiksa petugas agar daging kurban yang dibagikan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring mulai masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan berdasarkan prediksi cuaca BMKG Kabupaten Batanghari akan menghadapi fenomena El Nino kuat pada akhir Mei yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran dan kekeringan. Sebagai langkah kesiapsiagaan BPBD Batanghari telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forkompimda dan instansi terkait. Menurut Solihin, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas lapangan serta menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung menghadapi musim kemarau.
3: Kami rapat bersama Kopimda di tanggal 14 April yang lalu bahwa status kebencanaan Batanghari sekarang ini sudah siaga darurat bencana karhutla di Batanghari dari terhitung dari tanggal 14 April sampai dengan 31 Oktober. Juga kita sudah melaksanakan pembentukan satgas, kemudian juga kita sudah melaksanakan apel siaga.
0: BPBD Batanghari juga berencana membentuk posko pemantauan di sejumlah kecamatan rawan dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Meski Kabupaten Batanghari tidak memiliki kawasan lahan gambut dan didominasi lahan mineral, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena potensi kebakaran tetap ada. Pendengar, ketinggian air Sungai Batang Merau di Kota Sungai Penuh saat ini masih berada di kategori aman dan atau telah siaga. Meski wilayah Kota Sungai Penuh terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air Sungai Batang Merau berkisar antara 2 hingga 3 meter di sejumlah titik tertentu. Sementara dalam kondisi normal, Tinggi muka air sungai berada di kisaran 1 hingga 2 meter. Menurut Gusti Arman, kondisi sungai saat ini masih terkendali dan belum membahayakan pemukiman warga di sekitar bantaran sungai. Ia juga menyebutkan upaya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh turut membantu mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat.
2: Pada saat ini, hari ini itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Pada titik-titik tertentu ini belum dikategorikan sebagai waspada atau awas, masih kategori siaga.
4: Kalau normalnya berapa, Pak?
2: Normalnya ya 2 meter, ya 1 sampai 2 meter itu normal.
0: BPBD Kota Sungai Penuh tetap menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan peningkatan debit air, terutama jika hujan dengan intensitas tinggi terus berlangsung dalam waktu yang lama.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelaksanaan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan pemerintah saat ini terus melakukan tracking dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas di seluruh kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
1: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu, kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
0: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dalam penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah meningkatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang lebih sulit ditangani dan berisiko memperluas penyebaran penyakit. Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Kerinci untuk tahun anggaran 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dari keputusan resmi pemerintah pusat terkait ada atau tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKBSDM Kabupaten Kerinci, Suatril, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKPSDMD Kerinci menegaskan bahwa secara administratif pemerintah telah bergerak aktif dengan menyusun dan mengirimkan usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan atau anjab dan analisis beban kerja atau ABK.
6: 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk formasi apakah tersedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDMD menghimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi-informasi spekulatif atau hoax yang beredar di media sosial mengenai jumlah kuota dan jadwal pendaftaran. Kebun buah kelengkeng milik Nur Usman di Desa Pulai Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin kini menjadi salah satu tujuan wisata baru masyarakat. Kebun seluas lebih dari 1 hektar tersebut ditanami berbagai jenis kelengkeng unggulan, Di antaranya Neokrital dan Ito Super, pengunjung dapat memetik sekaligus menikmati buah langsung dari pohonnya. Selain menjadi tempat wisata, keluarga pengelola kebun juga memberikan edukasi mengenai cara budidaya dan perawatan tanaman kelengkeng kepada para pengunjung. Dengan suasana kebun yang sejuk, pengunjung dapat bersantai sambil berfoto dan menikmati buah segar bersama keluarga maupun teman. Untuk buah yang dipetik langsung dari kebun pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pengunjung, Azmi Yanti Silam Maskamini Lamsari, mengaku senang dapat menikmati buah kelengkeng langsung dari kebunnya karena rasanya manis dan segar.
4: Untuk menghilangkan jenuh, rasa jenuh kami, jadi kami dapat yang lagi viral, jadi kami datang ke sini.
7: Pilihannya, kami diajak keliling sama pemandu untuk mencicipi juga. Manis banget ya.
0: Sementara itu, pemilik kebun Nur Usma mengatakan awalnya ia mencoba menanam kelengkeng karena belum banyak petani di Merangin yang membudidayakan tanaman tersebut.
8: Jadi kalau di sini kan banyak petani sawit. Jadi saya perhitungkan petani sawit itu kemungkinan hasilnya dalam satu tahun itu seberapa dalam satu hektar tanah. Sementara lengkeng bisa lipatan di atas itu. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu. Okay. Gitu. Kita belum berani untuk buka lebar karena di sini belum ada yang mencoba. Jadi saya itu masih ketakutan untuk buka lebih banyak. Jadi saya mulai dengan 1 hektar lebih sedikit ya, 1,2.
0: Menurutnya hasil budidaya kelengkeng cukup menjanjikan dibandingkan tanaman sawit. Bahkan dalam satu kali panen, kebun kelengkeng mampu menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per hektar. Nur Usma menambahkan perawatan khusus terhadap tanaman menjadi kunci keberhasilan budidaya kelengkeng di Kabupaten Merangin.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Harapan tersebut disampaikan Sekda Sudirman saat pelepasan jamaah calon haji atau JCH yang tergabung dalam kloter pertama BTH 23 berjumlah 445 JCH dari Kerinci 1, Kota Sungai Penuh 128, Batanghari 210, Merangin 101 dan petugas haji TPHD 1 orang serta PPIH 4 orang, Provinsi Jambi tahun 1447 Hijriah. Bertempat di Asrama Haji Kota Baru, Kota Jambi, Senin dini hari tadi. Dalam sambutannya, Sekda Sudirman mengucapkan selamat kepada para jamaah haji dan mendoakan agar semua tiba di tujuan dengan selamat. Sekda Sudirman juga menghimbau para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Ia menekan pentingnya menjaga stamina dan mematuhi anjuran kesehatan agar bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan baik. Khususnya untuk kloter 23, diberitahukan bahwa mereka akan langsung menuju Mekah setelah keberangkatan. Selain itu, Sekda Sudirman mengingatkan agar para jamaah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta menjaga sikap dan perilaku selama berada di luar negeri sehingga kesan ibadah hajinya semakin mendalam. Jaga kesehatan, banyak beribadah dan pulanglah ke tanah air dengan selamat, ujarnya. Pelepasan ini merupakan bagian dari rangkaian pemberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi tahun ini. Kloter 23 tergabung bersama jutaan jamaah haji dari seluruh dunia yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, dalam laporannya menyampaikan bahwa pentingnya kesiapan fisik dan kepatuhan jamaah terhadap arahan petugas setelah menjalani tahapan one stop service, mengingat kondisi di Kota Suci Mekah saat ini tengah memasuki puncak kepadatan menjelang Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armuzna. Untuk itu ia mengingatkan jamaah agar memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ibadah wajib menjelang puncak pelaksanaan haji di Armuzna. 105 orang jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter Batam 22 asal kota Jambi sudah tiba di Jeddah dan sedang menuju ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi, M. Holly, selaku Kepala Kantor Kemenag Kota Jambi, mengatakan jamaah haji kloter 13 dan kloter 20 sudah melaksanakan ibadah umroh wajib. Sementara untuk kloter 22 direncanakan akan melaksanakan ibadah umroh wajib.
9: Ini sudah nyampe di Tanah Suci Mekah.
4: Ya.
9: Informasi terakhir tadi malam ketua kloternya sudah WA saya untuk kloter yang terakhir kloter 22 sudah melaksanakan sudah nyampe di Jeddah dan sudah naik bus menuju ke kota Tanah Suci Mekah. Yang kloter 13 malah sudah dari Madinah, dia sudah nyampe lagi ke tanah ke Mekahnya. Dia sudah melaksanakan umroh wajib untuk kloter 13 dan kloter 20.
0: Jemaah haji asal kota Jambi mencapai 836 orang yang dibagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 13 dengan jumlah jemaah mencapai 436 orang, kloter 20 sebanyak 288 orang, dan kloter 22 sebanyak 105 orang, dan kloter terakhir hanya 8 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Jambi M. Holis memastikan tidak ada kendala yang menghambat pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah haji pada musim haji tahun 2026. Pertumbuhan Koperasi Merah Putih di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 30.000 unit dinilai menjadi perkembangan positif dalam penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat. Tidak hanya sebatas memenuhi target pembentukan kelembagaan semata, pakar ekonomi Jambi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Jambi Prof. Haryadi nilai tantangan utama koperasi bukan pada jumlah pembentukannya, melainkan bagaimana koperasi tersebut dapat berjalan aktif, sehat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
10: Bagaimana koperasi itu bisa berjalan, berfungsi sebagaimana sebenarnya koperasi itu yang sudah menjadi tujuan daripada negara kita. Dan yang lebih penting itu adalah bagaimana koperasi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar memperkaya angka-angka kita yang menunjukkan perkembangan, tetapi tidak menunjukkan bukti nyata.
0: Ia menekankan pertumbuhan koperasi yang besar harus diiringi dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan koperasi baru juga diharapkan tidak membuat koperasi lama menjadi terbengkalai. Tren pertumbuhan koperasi dinilai baik, namun keberlanjutan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetap menjadi faktor yang paling penting dalam pengembangan koperasi di daerah maupun nasional. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berikutnya.

0: Pendengar, pemerintah Kota Jambi gelar pelatihan juru sembelih, pastikan kurban sesuai syariat dan sehat. BPBD Batanghari siaga darurat karhutlah hadapi ancaman El Nino kuat. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Oke, kerabat yang bekerja, saya Muhammad Anur Apriansyah mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk kalian semuanya. Kembali kita bertemu dalam acara Pro Dangdut. Untuk hari ini pendengar, edisi 18 Mei 2026. Baik, apa kabar Anda? Semoga kabarnya kabar baik hari ini. Wah, udah cerah banget nih, cerah hari ini, udah makan siang, udah kelar aktivitasnya. Ya, apalagi aktivitas yang kita jalani hari ini maksimal, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, untuk Anda semuanya yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Saya akan temani Anda dalam lagu-lagu dangdut kesukaan Anda pendengar sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung kita tunggu di 08 11 7870 9670 di Pro Dangdut. Ya, pendengar, apa kabar buat seluruh pemerhati RRI di manapun Anda berada? Yang di Mas Go, apa kabar? Ini mana nih tangannya ya, di Mas Go? Yang di Kayaro, hai, selamat siang. Dan juga yang ada di Baltik, di Kemantan, di Bukit Batu Sirih, terus juga di mana ya? Di Kota Iman ya. Pendengar, pokoknya buat semua-semua yang masih setia temani saya untuk hari ini, kita tunggu Anda. Kita akan senang-senang sampai ke informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan masih terus kami temani Anda pendengar dalam lagu-lagu dangdut sampai ke permasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, untuk yang hari ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Tapi jangan dipaksain ya. Kalau memang udah capek, kalau memang udah apa ya? Biasa kalau siang matanya udah berat, ya mau tidur siang ya boleh ya, beristirahat ya, karena tubuh juga butuh istirahat tentunya. Jaga kesehatannya pendengar, dan sakit sekali untuk hari ini. Semua pekerjaan Anda lancar tanpa ada kendala apapun juga. Dan untuk hari ini kita juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sering mulai masuk di musim kemarau. Dan Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin juga mengatakan berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG bahwa untuk menghadapi fenomena El Nino yang kuat pada bulan Mei ini, ya, berpotensi meningkatkan risiko kebakaran serta kekeringan. Terus juga sebagai langkah antisipasi, BPBD menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sampai tanggal 31 Oktober 2026. Dan juga pendengar, meski di wilayah Kabupaten Batanghari, kita di Kota Singapura dan Kabupaten Kerinci juga tetap selalu berhati-hati ya pendengar ya, terutama yang berada di peladangan. Gimana, gak boleh ngerokok? Boleh sih ya, tapi kalau sudah merokok ya, puntung rokoknya dimatikan ya sesegera mungkin ya, jangan dibiarin aja, karena itu berpotensi penyebab terjadinya kebakaran hutan ya. Baik, yang berada di peladangan hari ini, salam semangat ya. Yang di Mas Go, apa kabar? Buat Atuk Sako juga selamat siang ya Tuk ya. Dan juga ada Pak Pitoyo di Kayo Aro, dan juga ada Pak Darman di Bangko. Ada teman-teman kita di Jambi, dan pokok kebuah semua-semua yang hari ini masih setia temani saya. Kita tunggu ya di 0811 7870 9670 di Prodangdut.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di Permasi pukul 13.43 menit, pendengar, kami masih terus temani Anda di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, lagu dangdut kesukaan Anda. Dan pendengar, terkadang ya kalau kita sembari beraktivitas terus juga sambil dengerin juga lagu-lagu kesukaan kita, gak terasa ya pekerjaannya kelar, hati senang. Nah, begitu juga dengan Anda, harapan saya kalau lagu-lagu dangdut yang saya hadirkan kurangkan ada semuanya juga bisa menghibur kita semuanya. Baik yang berada di daerah Pungut Hilir, Pungut Mudi, Pungut Tengah, di RKE, dan juga untuk Anda yang berada di daerah Sulak, iya di Putra Pelumpe juga selamat siang ya. Pendengar dimanapun Anda berada, saat kita beraktivitas, kita pengen kita bersemangat ya, gak ada gangguan apa-apa. Nah, apalagi kalau kita ngerasa pusing banget ya. Tapi hati-hati loh, kalau kita keterusan merasa pusing, pendengar harus tahu juga ya, bahwa mungkin saja ya kita beranggapan selama ini tekanan darah rendah dan kurang darah itu merupakan penyakit yang sama ya, padahal kedua kondisi tersebut memiliki penyebab dan penanganan medis yang berbeda. Nah, Dr. Sadam Ismail, pendengar, juga menjelaskan bahwa tekanan darah rendah itu atau hipotensi berkaitan dengan lemahnya tekanan aliran darah dari pompa jantung, dan kondisi ini dapat penyebab gejala pusing, lemas, hingga mudah merasa ingin pingsan ya. Aduh, jangan pingsan dong ya. Sementara itu, kurang darah atau anemia terjadi karena rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Dan menurutnya pendengar, anemia membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh menjadi terganggu sehingga menimbulkan gejala serupa seperti lelah, pusing, dan juga tubuh terasa lemah. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Gimana? Mudah-mudahan semua tetap semangat ya. Kalau pendengar merasa pusing, lemas, lemah, atau mungkin juga seperti gejala yang saya sebutkan tadi, jangan dibiarin aja ya. Sesegera mungkin periksakan tubuh Anda ke dokter ya, ataupun ke puskesmas terdekat tentunya. Oke? Untuk Anda semuanya di Pro Dangdut ya, kali ini ada Imam S. Arifin.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di Permas pukul 13 lebih 50 menit ya. Untuk yang pengen bergabung, yang mau senang-senang hari ini, boleh. Masih kita tunggu di 0811-7870-9670 di Pro Dangdut. Ya, untuk yang berada di mana ya? Kalau di Kayu Aro ada Mama Bebe. Biasa kalau Mama Bebe inbox ya. Hari ini ada enggak sih? Cek dulu deh teleponnya ya. Oke, ada Pak Pitoyo juga di Kayu Aro. Apa kabar Pak Pitoyo? Iya. Ada juga siapa ya? Ada keluarga Pak Wali Rempong di Kayu Aro. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini kami juga ingin mengajak Anda untuk menginformasikan bagaimana modulasi RRI di daerah Anda. Anda sebutin daerahnya di mana, terus juga penerimaan RRI di sana gimana? Ya bersih nggak? Kinclong nggak suara saya di sana? Baik, untuk Anda semuanya, pendengar. Mudah-mudahan hari ini semuanya menyenangkan. Dan second sekali apabila Anda kalau kita udah bekerja keras dengan sepenuh hati tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, intinya adalah jangan mudah menyerah ya. Tetap selalu punya semangat ya. Kalau nggak hari ini sukses, mungkin besok. Bukan kalau besok nggak juga, besok lagi tentunya. Yang penting jangan patah semangat ya. Salam sehat buat semuanya pendengar. Untuk yang masih terus menemani saya di acara Pro Dangdut, masih kita tunggu Anda di 08 11 7870 9670.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan di Permas pukul 14 lebih 4 menit ya, masih panjang perjalanan kita untuk hari ini di Pro Dangdut ya. Masih banyak lagu-lagu dangdut kesukaan Anda yang tentu saja bisa menghibur Anda semuanya. Buat Atu Sako gimana Atu Sako? Wah, adem ayam aja nih Atu Sako ya. Udah makan siang apa belum? Yakin udah dong. Terus juga Putra Air Panas dan juga Putra Dewa dan juga Putra Bukit Sirih, Putra Puncak, dan juga buat semua-semua yang masih terus menemani saya untuk hari ini ya. Di luar sana masih gerah ya, panas banget ya kota Singapura untuk hari ini. Tapi biasanya kalau panas siangnya, sorenya hujan gak sih? Iya. Yang penting kita siap-siap aja ya, yang mungkin melakukan perjalanan ya, mesti siapin mantel, jaket, dan sebagainya. Pendengar, saya masih terus temani Anda untuk hari ini di ajang Pro Dangdut ya, sampai Permas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu pendengar, saya masih juga selingi dengan informasi untuk Anda. Pendengar, sebanyak 247 calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam koter BTH 22 yang sudah sampai di asrama haji pada tanggal 16 Mei kemarin ya, berarti sekitar 2 hari yang lalu ya. Terus juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci Raplisman menjelaskan bahwa total jemaah haji asal Kerinci tahun ini berjumlah 413 orang. Dari jumlah tersebut, 155 jemaah telah lebih dahulu diberangkatkan melalui kloter 11, sementara 247 jemaah lainnya diberangkatkan melalui kloter 22. Dan ia juga mengatakan komposisi jemaah kloter 22 cukup beragam, dengan jemaah termuda berusia 17 tahun dan tertua mencapai 85 tahun. Baik, untuk semua yang masih menemani saya hari ini, semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat. Yang terpenting mendengar, kita semua pada happy ya, happy dalam menjalankan aktivitasnya, ikhlas terhadap apapun yang kita terima hari ini, dan ikhlas juga terhadap mungkin kekecewaan yang kita alami dengan faktor berbagai hal ya. Karena kekecewaan itu pendengar bisa jadi ya, baik itu tentang pekerjaan, baik itu tentang asmara, atau mungkin juga persahabatan. Banyak sih yang membuat kita kecewa ya. Tapi apabila kita ikhlas ya, menerima apapun yang kita terima, semuanya bakal senang ya. Yang penting kita tetap selalu berdoa bahwa apapun yang kita alami ya, mungkin itu merupakan cobaan buat kita agar kita lebih maju lagi, lebih berhasil lagi ya. Kata orang sih gak ada kesuksesan yang instan ya, semuanya butuh perjuangan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Hamdan ATT mengantar kita ke Permasi pukul 14 lebih 30 menit untuk siang hari ini. Yang lagi apa ya? Besok kalau siang habis beraktivitas pasti bawanya enak ya, tiduran lele ya sambil dengar RRI. Buat teman-teman kita di Kayu Aro, apa kabar? Semoga aja kabarnya kabar baik hari ini ya. Di sana ada Mama Bibi. Wah, seneng banget ya kalau teman-teman kita di Kayu Aro bisa dengerin RRI kembali tentunya. Dan juga selamat siang buat Putra Bukit Namora ya di Bukit Batu Sirih. Dan juga selamat siang buat yang di mana ya? Di Penawar ya, di sana juga ada banyak pemerhati RRI di sana. Yang penting hari ini buat Anda yang lagi dengerin RRI, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan kerongan Anda bisa membuat kita semua terhibur. Biasa kalau bikin seneng itu banyak sih ya. Ada yang permintaannya dikabulkan, terus juga ada bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Atau mungkin juga ada yang bawaannya seneng aja ya dengerin RRI sambil dengerin lagu-lagu dangdut. Biasanya kalau lagu-lagu yang kita senangi pasti ya sesuatu yang mungkin punya kenangan ya, apabila kita ingat kembali kita bisa senyum-senyum sendiri ya kan. Ya iyalah, karena setiap orang pasti punya kenangan ya, baik itu kenangan yang manis, sedih, atau mungkin juga kenangan yang bisa membuat kita bersemangat. Punya enggak kenangan ya? Pasti dong punya ya. Baik, untuk semua yang hari ini apapun yang Anda rasakan ya, baik itu sedih, seneng ya, yakin kalau lagi happy ya, alhamdulillah ya, semua kita syukuri. Karena pendengar, bahwa dengan bersyukur kita bisa merasakan senang, baik itu tentang hal baik atau mungkin juga sesuatu yang membuat kita sedih ya, semuanya bakal

diputar balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang senang hari ini jangan senang melulu, ingat kapan-kapan kita juga bakal susah gitu ya. Baik, untuk semuanya ya, harapan saya kita semua tetap sehat ya. Penyakitnya yang sakit bisa hilang, yang dirawat di rumah sakit umum atau mungkin juga di klinik Melati. Rumah sakit Melati ya, bukan klinik lagi. Atau mungkin juga di Puskesmas ya. Semangat ya. Kalau yang lagi sakit ya, aduh, saya juga pernah ngerasain sakit, kayak gak enak banget ya. Tapi kalau sekarang ingat waktu kita sakit ya, kita syukuri hari ini kita masih bernapas, kita masih diberi kesempatan untuk bersama orang-orang kita cintai. Dan yang terpenting juga kita yakini bahwa setiap apa yang sudah kita lewati itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sayangi orang-orang yang dari sekitar kita, karena mungkin berkat mereka kita bisa sembuh seperti hari ini. Iya, pengalaman aja nih Mbak Eni ya. Iya benar, saya juga pernah sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa sembuh. Kita doain ya teman-teman kita yang hari ini lagi ngenak badan, yang lagi sakit, semoga diberi kekuatan dan semangat untuk sembuh ya. Oke.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
4: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak.
3: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, nggak bisa direset kayak HP.
4: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
6: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu juga yang batasi kita untuk hari ini di acara Pro Dangdut. Terima kasih ya buat yang sudah menemani saya. Saya berharap sekali lagu-lagu yang kita hadirkan ke ruangan Anda bisa membuat kita semua terhibur, membuat kita semua senang. Dan pendengar, waktu juga yang membatasi kita untuk siang hari ini, saya juga pengen berpantun buat pendengar semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama panjang, insya Allah kita akan bertemu kembali. Dan pendengar, saya Ernita Samsir pamit dulu dari ruangan Anda untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dan merupakan tembang pamungkas kita untuk siang hari, pendengar, ada Lesti untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang merasa pendukungnya Lesti mana sih? Saya mau tanya, mana, mana?
1: Wah, banyak sekali.
0: Mana pendukungnya Lesti, mana?
1: Ah, masa?
0: Enggak, enggak, enggak.

Ya, Beberingan untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Sungai Perudah sekitarnya, dan jangan lewatkan nanti akan ada menemani Anda di Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, untuk kebersamaan di sore ini hadir menyapa Anda edisi Senin 18 Mei 2026.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi hari ini, kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita awali dengan tembang lagu religi hadir menyapa Anda.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Singapura dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ternyata menghutangkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan nilainya lebih besar daripada pemberi sedekah kepada orang yang meminta. Sebab biasanya orang yang berhutang, dia tidak berhutang kecuali karena dia butuh. Sedangkan orang yang meminta sedekah, biasanya ia sendiri dalam keadaan punya. Dan orang yang berhutang lebih menjaga dirinya daripada yang meminta. Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrokan, aku melihat tulisan di pintu surga. Tertulis, sedekah mendapat balasan semisalnya, dan kirad atau menghutangkan mendapat balasan 18 kali lipat." Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kirot itu lebih afdol daripada sedekah?" Jibril menjawab, "Karena biasanya orang yang meminta pada waktu ia meminta sedekah, ia sendiri dalam keadaan punya. Sedangkan orang yang meminta dihutangi, dia tidak akan meminta kecuali dia butuh."

0: kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Iya, pendengar, kita ikuti Warta Belajar Sumba bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Penanganan pasien maupun keluarga pasien dan juga secara manajemen harus ditingkatkan. Dan masa kita kali
3: untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan korbannya yang terbanyak itu.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 18 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bengkulu.

0: Provinsi Bengkulu meminta tim transparan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Laporan Bisri dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026 harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, usai membuka secara resmi kegiatan launching SPMB tahun 2026. Dalam arahannya, Herwan meminta seluruh penyelenggara SPMB mematuhi regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga tidak ingin polemik pelanggaran yang sempat terjadi pada pelaksanaan SPMB tahun lalu kembali terulang pada tahun ini. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh sekolah tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan calon peserta didik maupun orang tua, di mana menurutnya dunia pendidikan harus bersih dari hal-hal yang tidak baik agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu terus optimal.
2: Tes penerimaan siswa baru SPMB tahun 2026 ini betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan regulasi yang ada, laksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, ya. Kemudian tidak ada suap dan gratifikasi. Karena ini komitmen kita agar pelaksanaan tahun ini betul-betul, ya, tidak ada lagi, ya, yang tidak kita inginkan. Misalnya ada sekolah yang masih bermain, ya, sehingga kejadiannya menyebabkan
1: SPMB tahun 2026 menyediakan 4 jalur penerimaan murid baru, yakni pada jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, di mana jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan prioritas berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Sementara itu, jalur afirmasi ditunjukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu serta calon murid penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan dan pemerataan akses pendidikan. Adapun jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik maupun non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jalur mutasi diberikan kepada calon murid yang berpindah dari domisili karena berpindahan orang tua atau bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas. Dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat. Pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung terus lakukan sosialisasi sistem penerimaan murid baru ke satuan pendidikan.
3: Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Dan sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur tersebut, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi. Dan pendengar, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Vini Awilia, mengungkapkan untuk jalur domisili memiliki kuota 75% untuk tingkat sekolah dasar dan 40% untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Jalur domisili ini masih sama dengan tahun ajaran sebelumnya, di mana SPMB menerima murid di sekitar atau berdekatan dengan sekolah. Alamat yang digunakan juga mengacu yang tertera di kartu keluarga. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Vini Awilia.
4: SPMB tahun ini masih sama, kita ada 4 jalur, ada jalur domisili, afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Hanya yang membedakan untuk tahun ini kita bagi jadi 2 bagian. Yeah. Jadi untuk sesi pertama, tahap pertama gitu ya, itu khusus untuk jalur afirmasi dan prestasi. Itu dimulai tanggal 2-5 Juni, afirmasi dan prestasi. Kemudian nanti ada proses verifikasi pengolahan data, terus diumumkan di 12 Juni untuk yang jalur afirmasi dan prestasi. Nah, setelah selesai jalur afirmasi dan prestasi, sudah ada calon siswa yang tersaring. Kemudian kita buka jalur kedua, yaitu jalur domisili dan jalur mutasi. Itu tanggal 15 sampai 19 Juni. Baru kemudian diumumkan lagi dari jalur domisili dan mutasi itu di 26 Juni. Nah, penetapannya nanti di tanggal 1 Juli, penetapan siswanya.
3: Kini Aulia lebih jauh mengungkapkan bahwa Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan terus melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ke Satuan Pendidikan pada tanggal 11 hingga 15 Mei 2026. Dalam sosialisasi tersebut, Dindikpora Kabupaten Bangka dikatakan Pini juga akan menyisipkan materi sosialisasi anti pungutan liar dan juga anti gratifikasi. Dari Semediat, Kabupaten Bangka, Ivan Son Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait transparansi dan keadilan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dihimpun reporter RRI Jambi.
1: Ya, kalau bicara soal keadilan dari SPMB ini, seharusnya misalnya sistem zonasi itu kan juga seharusnya orang-orang yang dekat-dekat atau SD atau SMP atau SMA yang dapat. Tapi malah yang biasanya jauh-jauh yang dapat, terus juga ya kekuatan orang dalam juga sih biasanya sih. Saya dengar-dengar juga kebanyakan kayak gitu. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi lah untuk transparansi dan juga keadilan untuk SPMB ini.
2: Saya sebagai masyarakat berharap SPMB 2026 ini bisa berjalan dengan baik, jujur, dan transparansi. Jangan sampai ada kecurangan atau pilikasi dalam proses penerimaan siswa. Semua anak kan harus punya kesempatan yang sama ya untuk masuk sekolah sesuai kemampuan dan prestasi mereka. Nah, kalau prosesnya transparansi kan orang tua dan masyarakat juga akan merasa lebih tenang dan percaya dengan hasil yang diumumkan.
3: Ya, mungkin terkait penerimaan atau SPMB yang biasanya sering ramai di perbincangan terkait zonasi ya. Kami mungkin mendukung semangat pemerataan lewat jalur zonasi agar nggak ada lagi kasta sekolah favorit ataupun non-favorit. Tapi pemerintah dan panitia harus transparan nih dalam mengukur jarak. Mungkin bisa ditindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan lah. Seperti ada yang tiba-tiba mendadak pindah domisili untuk masuk ke sekolah tertentu, tentu itu sangat nggak adil ya bagi calon siswa yang memang berada jarak rumah dan sekolahnya sebenarnya jauh lebih dekat ketimbang yang lain.
4: Sebenarnya ini bukan masalah yang baru ya, masalah transparansi ini. Kalau kita lihat itu seleksi penerimaan murid baru itu sering kita kaitkan dengan seperti yang ada yang mengalami. Kalau orang dalam itu agak murah gitu kita memasukkan anak kita. Tapi kalau tidak ada orang dalam itu agak susah.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait aspek transparansi, pemerataan akses, dan keadilan bagi calon peserta didik. Berbagai perubahan kebijakan, mekanisme jalur penerimaan, hingga potensi persoalan seperti titipan, manipulasi domisili, dan kesenjangan akses pendidikan masih menjadi perdebatan. Untuk membahas sejauh mana SPMB 2026 mampu menjamin proses yang adil dan terbuka, berikut wawancara singkat kontributor RRI Palembang bersama Emmy Sumirta selaku pengamat kebijakan Sumatera Selatan.
1: Terkait ini Bung Emmy, terkait sebentar lagi kan ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa di setiap sekolah pasti ini sudah mulai juga. Nah Bung Emmy, selaku pemerhati kebijakan nih Bung, dari perspektif kebijakan publik sendiri, bagaimana Bung Emmy melihat kesiapan SPMB di 2026 dalam menjamin prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik, khususnya di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Bung?
2: Ya, itu setiap tahun menjadi rutinitas di penerimaan siswa baru, kan begitu?
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Tentunya yogyanya, apapun bentuknya, yang sifatnya baik itu pelanggaran atau bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan penerimaan siswa baru ini tidak terulang kembali. Karena kita tahu bahwa negara menjamin setiap warga negaranya dalam hal ini untuk pendidikan, kan begitu?
1: Ya. Nah, Bung Emmy, selama ini kan kritik terhadap penerimaan siswa baru sering berkaitan dengan persoalan jalur domisili, dugaan adanya titipan, hingga ketimpangan akses sekolah favorit. Nah, kalau menurut Bung Emmy sendiri, titik rawan apa yang masih paling berpotensi muncul pada setiap SPMB di setiap tahun ini, Bung?
2: Ya, saya rasa itu hanya alternatif saja, beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa sebaiknya pemerintah dalam hal ini, ya, pemerataan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, baik itu kualitas sarana dan prasarana, terutama kualitas SDM-nya, dalam hal ini tenaga pendidik.
1: Oke. Nah, kalau dari mekanisme pengawasannya sendiri, menurut Bung Emmy, seharusnya pemerintah daerah, mungkin pihak dinas pendidikan sendiri maupun sekolah serta masyarakat itu seperti apa ini ya, keterlibatannya agar proses SPMB ini bisa berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim kecurangan, Bung?
2: Ya, saya rasa pemerintah daerah bisa melakukan atau melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Kita tahu dengan zonasi letak sekolah bahwa setiap tingkatan itu kan punya data. Data dalam hal ini setiap kelulusan setiap tahunnya dan akan melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, kan begitu. Nah, pemerintah daerah bisa memetakan jumlah-jumlah siswa yang lulus sekolah di sekolah-sekolah di wilayah-wilayah tersebut, dan beberapa banyak atau siswa yang disiapkan untuk penerimaan siswa baru untuk sekolah selanjutnya, sehingga bisa diakomodir para peserta lulus dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam hal ini.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih, Bung. Jika tujuan besarnya adalah menciptakan akses pendidikan yang adil, Bung, indikator apa yang menurut Bung Emmy dapat menjadi ukuran bahwa SPMB di 2026 tahun ini benar-benar berhasil dan menjamin keadilan bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial dan wilayah?
2: Ya, saya rasa pemerintah banyak hal yang harus dilakukan dalam hal ini, ya itu tadi. Peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah masing-masing dalam hal ini, kan begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diukur dari minat siswa untuk sekolah atau bersekolah di zonasi yang telah ditetapkan, terutama di apa namanya berdasarkan domisili. Jadi tidak ada lagi sebelumnya perbedaan antara kesenjangan yang sangat tinggi antara siswa-siswa yang berasal di daerah-daerah pedesaan dengan daerah-daerah kota, walaupun secara sarana dan prasarana jauh lebih unggul di kota-kota, tetapi secara mutu pendidikan mereka yang ada tinggal di desa tidak kalah kan begitu, sehingga bisa diukur dengan niat atau minat dari para siswa untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.
1: Oke, Bung, terima kasih untuk informasi dan waktunya bersama kita pagi ini, Bung Emi.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.
1: Salam sehat, Bung Emi.
2: Salam sehat selalu.
1: Ya, pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bung Emi Sumirta, salah seorang pengamat kebijakan di Sumatera Selatan dari Kabupaten Banyuasin. Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kami menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Mendengar harga plastik naik, pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 perbungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, kita menuju stasiun produksi RRI Bintuhan, Provinsi Bengkulu.

0: Pasca terpilihnya pemenang Duta Wisata Kaur, Ketua Ikatan Duta Wisata berharap para pemenang ini konsisten dan kreatif dalam promosi wisata daerah di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Laporan Rohil Minata, SP Bin Tuhan.
1: Ajang pemilihan Dang dan Odang Duta Wisata Kabupaten Kaur sukses diselenggarakan. Para pemenang yang terpilih memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan promosi daerah. Ketua Ikatan Duta Wisata Kaur Deka Sanjaya secara khusus menyampaikan harapannya terkait kiprah para pemenang. Deka menegaskan bahwa mereka tidak boleh sekedar menyandang gelar seremonial tanpa adanya karya nyata di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pemenang Duta Wisata Kaur dituntut untuk bisa bergerak aktif dalam tugas utama mereka. Tugas utama tersebut mencakup upaya yang konsisten dan kreatif untuk mempromosikan wisata Kaur. Deka Sanjaya berharap kehadiran para duta wisata ini dapat menjadi motor penggerak sektor pariwisata daerah. Selain itu, mereka diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke bumi Saase Sehijian. Para pemenang nantinya diharapkan mampu mengoptimalkan media digital sebagai sarana promosi. Berbagai keindahan alam dan kearifan budaya lokal harus diperkenalkan secara luas ke seluruh penjuru dunia. Selain aktif berpromosi, mereka juga mengemban tanggung jawab untuk menggiatkan penerapan Sabta Pesona Wisata.
2: Ya, yang pastinya mereka ini merupakan salah satu corong ya dari pemerintah daerah untuk mempromosikan wisata. Pastinya saya berharap yang terpilih memang benar-benar ingin mempromosikan dan melestarikan budaya pariwisata dan adat istiadat yang di Kabupaten Kaur.
1: Hal ini penting agar para pengunjung yang datang senantiasa merasa aman, nyaman dan berkesan selama berlibur. Ikatan Duta Wisata Kaur sendiri akan terus memberikan bimbingan serta dukungan penuh kepada para pemenang terpilih. Sinergi yang kuat antara Duta Wisata dan pemerintah daerah diyakini akan mampu memajukan pariwisata secara berkelanjutan. Demikian Rohil Binata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Dari RRI Bin Tuhan, kami menuju stasiun produksi RRI Waikanan.

0: Pendengar, unit pelaksana teknis atau UPT SMP Negeri 7 Banjit Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Laporan Teddy Herianto, RRI Waikanan.
1: Unit pelaksana teknis UPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala UPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami akhiri Warta Belajar Sumba dari wilayah Lampung.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan. Laporan Gali Prihantoro dari RRI Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan transparan dan bersih dari praktik titipan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses penerimaan murid baru, baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung. Dia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan sistem pendaftaran agar lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk jenjang SMA terdapat 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi.
2: Kita menegaskan snow titik no justice agar benar-benar menegakkan regulasi dan ketentuan. Menurut teknisnya tidak seperti ini kan. Ya, karenanya integritas dan kita memastikan petugas kita benar-benar melaksanakan ketentuan dengan baik dan tegas, sehingga tidak dimungkinkan semua celah-celah atau titik no justice. Kemudian juga waktu untuk mutasi ya, tindak-tindak juga tidak mungkin lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena ini akan lebih tegas karena regulasi sudah lebih tegas mengatakan itu.
1: Sebelumnya, Pemprov Lampung bersama Unsur Forkopimda dan berbagai lembaga terkait juga telah mendeklarasikan penandatanganan Fakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA, SMK, SLB Provinsi Lampung tahun

0: Halo. Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan tuh kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda. Dan kita lanjut pendengar di lagu-lagu slow rock ya pada pukul 17 nanti. Tentunya menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tak bersama saya Citra Wulandari menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbeda untuk kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani dan menyapa Anda. Nah, siapa di sini yang suka sekali mengkonsumsi nanas? Nah, ternyata juga ada ya, nanas ini memiliki alergi ya, jika berlebihan pastinya. Alergi nanas terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap protein ataupun senyawa tertentu dalam buah nanas seperti enzim bromelain. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa ketika tubuh salah mengenali zat dalam nanas sebagai ancaman. Nah, selain menimbulkan rasa tidak nyaman, alergi makanan seperti ini juga dapat memicu reaksi yang perlu diwaspadai. Nah, berdasarkan alergi nanas sering dianggap hanya menyebabkan gatal di mulut. Padahal pada sebagian orang dapat memicu reaksi yang lebih serius seperti sesak napas hingga anafilaksis. Nah, pendengar, karena itu ya penting untuk mengenali gejalanya sejak awal dan juga mengetahui kapan harus segera mencari pertolongan medis. Nah, berbagai gejala alergi nanas ya, seperti gatal dan sensasi terbakar di mulut, bibir, dan tenggorokan, lalu bengkak pada bibir, lidah, wajah, ataupun tenggorokan, ruam kemerahan ataupun bentol pada kulit binduran ya, dan juga mual, muntah ataupun diare, batuk bersin ataupun pilek, sesak napas, penurunan tekanan darah, pingsan, keringat dingin. Nah, penyebab dan faktor risiko alergi nanas, pendengar, alergi nanas terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap senyawa dalam buah nanas. Ya, terutama enzim bromelain. Nah, pada kondisi ini tubuh salah mengenali zat tersebut sebagai ancaman sehingga memicu berbagai reaksi alergi seperti gatal, ruam, dan juga gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi nanas. Nah, cara mengatasinya, pendengar, hentikan konsumsi nanas segera. Jika muncul gejala alergi, hindari makanan ataupun minuman yang mengandung nanas. Gunakan obat antihistamin sesuai dengan anjuran dokter. Baik, pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini Tebang Selorok menemani Anda informasi pukul 18 ya di kebersamaan untuk edisi hari ini.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi CRN hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Zat adiktif pada makanan adalah semua bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam produk makanan dan minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Dan di Indonesia, zat aditif pada makanan disebut dengan istilah bahan tambahan pangan BTP. Produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman yang menggunakan zat aditif harus mendapatkan izin edar dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Zat aditif umumnya ditambahkan ke dalam makanan untuk memperlambat proses pembusukan, meningkatkan ataupun menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna, dan penampilan, lalu menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Nah, berbagai informasi mengenai zat adiktif pada makanan biasanya terlampir pada label makanan dengan nama kimiawi. Misalnya, garam adalah sodium ataupun natrium klorida. Vitamin C adalah askorbik asid ataupun asam askorbat. Dan vitamin E adalah alpha tocopherol. Nah, produsen biasanya hanya menggunakan aditif. Zat aditif ini secukup untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, ada beberapa macam zat aditif yang paling sering digunakan pada makanan, di antaranya garam, pemanis buatan misalnya gula dan sirup jagung, asam sitrat, monosodium glutamat ataupun MSG, vitamin C dan vitamin E, dan juga BHA ataupun BHT. Jadi zat aditif pada makanan ya. Tentunya dibedakan menjadi dua macam, yakni zat aditif alami dan zat aditif sintetis ataupun buatan. Zat aditif makanan yang bersifat alami bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, rempah-rempah, dan tanaman herbal yang dapat menambah cita rasa pada makanan. Lalu zat perasa makanan, ya, zat ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan aroma dan memperkuat rasa. Jenis zat aditif ini paling banyak digunakan dalam berbagai produk cemilan, minuman ringan, sereal, kue, permen karet, hingga yogurt. Berpengar untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda informasi pukul 19 nanti.

0: wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini yang terjadi, banyak wanita yang menjadi perkasa, mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan, dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Telur adalah salah satu sumber protein hewani terbaik yang mudah diolah dan terjangkau. Namun, tahukah kamu bahwa telur terdiri dari dua bagian utama, yaitu putih telur dan kuning telur, yang masing-masing punya keunggulan nutrisi yang berbeda. Hal ini membuat sebagian orang, pendengar ya, memilih hanya makan putih telur karena dianggap lebih sehat. Sementara yang lain justru menganggap kuning telur sebagai sumber nutrisi utama. Lantas apa saja kandungan putih telur dan kuning telur serta mana yang lebih baik dikonsumsi rutin? Ya, kandungan nutrisi putih telur dan kuning telur ya, setiap bagian telur memiliki keunggulan nutrisi masing-masing. Agar tidak salah pilih ya. Seperti putih telur sendiri terdiri dari sekitar 90% air dan 10% protein murni. Komponen protein utamanya adalah albumin yang mendukung pembentukan dan juga perbaikan jaringan tubuh. Dan selain protein, putih telur juga mengandung beberapa nutrisi lainnya ya, seperti vitamin B, terutama riboflavin ya, yang berperan dalam metabolisme energi. Lalu ragam mineral seperti magnesium dan kalium rendah lemak sehingga lebih aman bagi penderita kolesterol tinggi. Lalu senyawa antioksidan ya, misalnya ovalbumin yang memberikan perlindungan ringan terhadap kerusakan sel. Dan karena rendah kalori dan bebas lemak, pendengar, putih telur sangat populer untuk diet tinggi protein, terutama bagi yang ingin membentuk otot ataupun menjaga berat badan. Lalu kuning telur berbeda dengan putihnya. Kuning telur mengandung lebih banyak nutrisi penting, yaitu lemak sehat sekitar 5 gram per butir. Terdiri atas lemak tak jenuh dan lemak jenuh, vitamin A, D, E, K, dan aneka vitamin B seperti B12, folat, serta kolin yang penting untuk fungsi otak dan metabolisme. Mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, dan juga selenium yang lebih tinggi daripada putih telur. Lalu hampir separuh kandungan protein telur juga terdapat di kuningnya ya. Jadi manfaat protein tidak hanya dari putih saja. Antioksidan, zeaxanthin, dan juga zeaxanthin yang melindungi kesehatan mata. Pastinya mendengar, manfaat mengkonsumsi putih telur dan kuning telur ya, sebagai setiap bagian telur memiliki manfaat tersendiri. Misalnya putih telur bermanfaat untuk menambah asupan protein tanpa meningkatkan asupan lemak dan kolesterol. Lalu konsumsi putih telur akan bermanfaat dan sangat cocok bagi yang ingin membentuk otot, sedang diet, ataupun memiliki kadar kolesterol yang tinggi.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini kita menantikan waktu azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Pastinya untuk kaum muslimin dan muslimat menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Pendengar Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa balasan haji yang mabrur diterima adalah surga. Pendengar, tentunya haji mabrur sebagai manifestasi kesalehan individual dan kesalehan sosial. Memandang ibadah haji bukan sekedar ritual spiritual hablum minallah yang selesai saat kepulangan, melainkan sebuah transformasi total yang berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan ketakwaan pribadi, dan kepedulian nyata terhadap lingkungan sosial. Hablum minannas. Setelah kembali ke tanah air, Allah SWT berfirman, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini memerintahkan umat muslim untuk menyelesaikan ibadah haji dan umroh secara sempurna sesuai dengan rukun wajib dan sunnahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur diawali dengan melaksanakannya secara sempurna sesuai rukun wajib dan sunnahnya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya ditandai dengan konsistensi istiqomah, kebaikan dan yang terbawa dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya saat berada di tanah suci. Pendengar, berikut adalah penjabaran great theory tersebut, yaitu pertama, haji mabrur sebagai manifestasi ya. Manifestasi kesalehan individual, karena kesalehan individual berfokus pada transformasi internal jemaah haji setelah kembali. Haji mabrur membentangi diri dari kemaksiatan dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peningkatan ketaatan dan taubat. Jemaah haji yang mabrur pulang dengan keadaan bertobat menjadi ibadah haji sebagai momen titik balik perbaikan hidup, lebih istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi perbuatan dosa. Yang ketiga, perubahan karakter dan akhlaknya. Karena haji mabrur mencerminkan perubahan kepribadian menjadi lebih jujur, rendah hati, sabar, dan disiplin, layaknya manusia baru yang lahir kembali. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya apa tanda mabrurnya haji, beliau menjawab memberikan makan kepada orang lain dan menebarkan salam ataupun kedamaian. Yang keempat, internalisasi nilai ibadah ya. Yang kelima, haji mabrur sebagai manifestasi kesalehan sosial. Berdengar, kita ikuti salawat bunyi beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.
2: Ya Allah.

0: Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya

hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang."

Ya, beberapa yang untuk bersama untuk edisi hari ini masih hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Thomas F. Oyedia, seorang sosiolog, mencirikan dan memaknai agama sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim. Sebagai sejumlah besar moralitas sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Nah, setiap agama memiliki sistem ritual dan sistem nilai tak terkendali ya, tak terkecuali Islam pastinya. Haji merupakan salah satu sistem ritual dalam Islam dan menjadikan rukun dalam Islam. Pelaksanaan haji tanpa menyelami nilai-nilai haji hanya akan menjadikan haji sebagai tamasya biasa, sehingga tidak memberikan pengaruh apa-apa yang kuat sepulang haji ketika pelaku haji tersebut. Pendengar, janganlah heran jika banyak orang yang sudah haji tetapi masih melakukan korupsi, masih membuat keputusan yang tidak adil, masih suka menzolimi dan lain-lain. Itu semua akibat dari tidak adanya penghayatan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam ritual haji. Haji merupakan satu di antara 5 pilar Islam. Allah berfirman, suruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam ayat ini Allah menyeru untuk mengerjakan haji meskipun dengan bersusah payah yang disebut oleh ayat di atas, meskipun berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Tujuan diwajibkan haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk memperingati serangkaian kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai pengangkat syariat Islam, seperti tergambar dalam surah Ibrahim ayat 37. Keinginan Ibrahim ditanggapi Allah dengan menyuruh orang-orang untuk berziarah tempat Nabi Ibrahim tersebut, seperti tergambar ya pada ayat, setiap tahun pada bulan Zulhijjah jutaanku kaum muslim mendatangi Baitullah di kota Mekah. Mereka rela berpergian meskipun Baitullah amat jauh jarak dari negeri tempat mereka tinggal, dan iklim di kota Mekah sangat berbeda dengan iklim yang ada di negeri mereka hidup. Mereka bersedia meninggalkan keluarga, karib, kerabat, kesibukan dan pekerjaan untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, beberapa dengar, selamat malam hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberapa tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi hari ini. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160-170 paling mahal ya, sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Tapi harga belakangan naik ya, untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Bawang ada batang bawang ada 5.000
15: sekilo. Ada yang naik tidak? Tidak ada, harga tetap.
14: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah program 3. Ya, itu saja.
15: Ini kalau untuk masih
14: lagi memang
15: jual
14: harga
15: dari mana?
14: Aset dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
15: Dari mana? Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20, 30, 10 yang beli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya Mama dapat berapa?
14: Dapat satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500, ya 1 liter begitu.
15: Ini Mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
13: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karang Mulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't it? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Melavika dapat hadir kembali untuk menemani Anda di edisi malam hari ini tanggal 18 Mei 2026. Pendengar, informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti saya temani Anda dengan beragam program acara yang masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Tapi kami masih menghibur Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Kali ini dengan Petra Sihombing dengan Denting. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorong.

0: burung raksasa dah serang kampung ta, dah makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti. Dah makan kau itu.
1: Itu kan?
0: Dela. Dah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu. Itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi burungnya.

0: tua, tolong mak tua, tolong mak tua, tolong kasihan, ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak, nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Sabe, Ingomiu?

0: bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Ya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak mana lah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Saat lagi kita akan hadirkan Tali Kincai untuk menemani Anda di ruang rindu Tali Kincai, tentunya bersama Mela menemani Anda di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, masih bersama RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Masih bersama Mela malam hari ini di Tale Kincai. Dan seperti biasa untuk malam hari ini, bagi Anda yang mau bergabung di lagu Tale Kincai, boleh sekali. Dan bisa Anda hubungi kami di 0811 7870 9670 ya. Dan beberapa lagu sudah kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Terakhir ada Tabu yang wah, sedih sekali lagunya ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini lagu-lagu yang kami hadirkan dan kami ketengahkan di ruang dengar Anda dapat menghibur Anda semua di mana saja berada ya. Sembari beristirahat kami masih hadir dengan beragam lagu-lagu pilihan Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di lagu Tale Kincai untuk malam hari ini. Dan bagi Anda yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat malam juga. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dari Hamdan Yusuf.
0: Dari Bang Hamdan Yusuf di Jambi. Oke, apa kabar Bang Hamdan Yusuf, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, terima kasih sudah menghubungi RRI Sungai Penuh. Ya, mau lagu apa malam hari ini? Abang, kita di lagu Tale Kincai ini.
1: Ini dengan siapa? Mbak Mela.
0: Iya dong, betul sekali tebakannya.
1: Lagu apa nih?
0: Lagu Kincai kita. Boleh lagu Jambi, boleh.
1: Lagu Jambi. Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh. Oke, siap. Nanti kita puterin lagunya. Yeah. Salamnya buat siapa?
1: Ya, lagunya yang remix ya.
0: Yang mana?
1: Yang remix.
0: Yang remix. Abangku Jauh tapi yang remix.
1: Iya,
0: Abangku Jauh.
1: Balik, abangku balik, DJ, yang DJ
0: maksudnya atau yang remix nih?
1: Di tengah lama.
0: Yang remix apa yang DJ?
1: Yang remix.
0: Ya remix, oke. Okay. Salamnya buat siapa dulu?
1: Pertama sekali tentunya Mbak Mela ya, selamat malam. Selamat juga sehat selalu.
0: Iya, sehat juga.
1: Kemudian untuk semua penprom
0: perempat gak itu?
1: Sampai terkecuali dari A sampai Z. Selamat beristirahat ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada pantun ya, boleh ya?
0: Mau pantun apa?
1: Pohon rambutan di dalam hutan.
0: Cakep.
1: Dalam belukar pun keladi.
0: Cakep.
1: Kalau tak ada hutan, sekar pun jadi.
0: Wih, cakep. Itu aja.
1: Ada pohon jati, pohon bulu. Pohon, pohon jati, pohon bambu.
0: Wih, cakep.
1: Tersembar petir, jadinya tumbang.
0: Cakep.
1: Rindu bukan semarang rindu. Rindu asik. Sayang tiada terbilang.
0: Asik. Wih, keren. Rindu sama siapa dulu?
1: Kalau tanpa terkecuali yang gak nyampe. Satunya lagu dangdut atau lagu pop ya?
0: Kapan? Sekarang? Sekarang lagu daerah. Lagu daerah Kerinci Jambi boleh ya.
1: Lagu.
0: Gak lain.
1: Lupa pula ya.
0: Iya, lupa pula. Mana caro kalau kayak gitu? tadi minta lagu Abangku Jauh, udah tuh minta pulo lagu dangdut, pusing aku.
1: Tadi kan lagu berpantun.
0: Ayo, lah sudah pantun, lupa pulo nah lagu apa.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kita sapa lagi, halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Iya, tali kincai. Iya, sama mam juga.

0: Kisah Lamu.
1: Lamu.
0: Dari
1: Yenti.
0: Len.
1: Yen.
0: Yen. Yenti.
1: Yen. Yen. Yenti.
0: Yenti.
1: Yenti.
0: Yenti.
1: Bukan Yen. Yen. Yen.
0: Wenti. Wenti.
1: Oke. Aduh,
0: jaringannya masih jauh. Lagunya buat siapa? Lagunya buat siapa?
1: Lagunya terutama buat mbaknya. Saya selalu merasa panjang umurnya mbak.
0: Iya.
1: Lagunya buat tunggu, Wolio, Cuk Sako, Mbak Tempani, Mbak Marlena.
0: Wempi.
1: Salam kompak selalu dari Prabonte.
0: Iya, oke. Wempi kan, Wempi, Wempi. Kira ternyata.
1: Iya, Wempi ya.
0: Ada kan, Mbak? Ah, ada dong. Nanti kita puterin lagunya, ditunggu aja ya.
1: Iya,
0: terima kasih Putra Pelompe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kayaknya kalau jaringannya agak rusak ya. Kayaknya jaringan penyiarnya gak gimana gitu malam hari ini ya. Karena hidungnya tersumbat dan agak batuk-batuk gitu. Kiranya pendengarannya agak kena juga kayaknya. Baik pendengar nih, mana saja Anda berada, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz ya. Dan masih kita tunggu kebersamaan di malam hari yang luar biasa ini, di lagu-lagu Kincai, lagu-lagu Sungai Penuh, lagu Jambi juga boleh, yang mau bergabung di Tale Kincai. Dan kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, Assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sungai Penuh ilu niang.
0: Ilu niang. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Putra. Oh, air panas.
0: Oh, Putra air panas.
2: Air panas.
0: Apa kabar? Sihat.
2: Alhamdulillah sehat dan afiat.
0: Alhamdulillah sehat wa afiat uge. Putra air hangat. Untuk lagu apa malam hari ini langsung baik gitu?
2: Lagu malam ini, ya kalau boleh, lagu daerah kan bisa lah.
0: Lagu Jamboi, lagu Sungai Penuh, lagu
2: yang berjudul Timun Bungku.
0: Weh, Timun Bungku, oke lah kalau begitu.
2: Timun Bungku.
0: Melanglah nasib ke Timun Bungku. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Nah, salamnya untuk siapa?
2: Tugas. Selamat bertugas.
0: Oke.
2: Semoga sukses.
0: Amin.
2: Segala aktivitas dan diberi rezeki yang berlimpah hendaknya. Kemudian untuk orang tua kita Datuk Sako, untuk Putra Gunung Kunyit, juga untuk Putra Pelumpe yang bermasuk ya.
0: Iya.
2: Nah.
3: Kemudian untuk Mak Marlina. Untuk Mama
2: Ipa, juga untuk Ika di Jambi, Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa dan Putra Bukit Namura, semua-semuanya tanpa terkecuali. Atas waktunya diucapkan terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh di Tale Kincai Ilu Nian, masih dengan Uni Melang atau kan Dunsana di malam hari ini. Dan yang mau bergabung kembali masih bisa Anda hubungi di line telepon kita di 0811 870 9670. Iya. Dan kita sudah siapkan lagu-lagu yang sudah berada di playlist kita di lagu-lagu daerah Sungai Penuh dan Kerinci Jambi ya, tentunya untuk Anda semua. Kayaknya banyak lagu Jambi nih malam hari ini ya. Dan ada kita hadirkan Abangku Jauh, dilanjutkan dengan Kisah Lamu dari Wempi, dan juga ada Ketimun Bungkuk dari Nana Sabrina. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Oke, terima kasih. Luar biasa, Wepi.
1: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Baik pendengar di mana saja dan berada, dengan berakhirnya lagu Dinding Pemisah dari Mary Andani, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda semua yang tentunya sedari tadi mendengarkan kami melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Dan pendengar, sedari tadi kami temani Anda dari formasi pukul 19 dan hingga formasi pukul 23.50 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, karena saat lagi kita akan hadirkan renungan malam ke tengah ruang dengar Anda, dan juga tentunya nanti ada lagu bagimu negeri dan musik Love Ambon. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sudah berapa lama kita mencari bahagia? Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadari.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026, bersama saya Mila Fika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, frekuensi 96,7 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk karena semuanya. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan pendengar, untuk pagi hari ini akan kita awali dengan pembacaan tilawatil Quran Surah Al-Hajab ayat 40 sampai dengan ayat 47. Dan nanti juga kita akan lanjutkan dengan dialog mutiara pagi bersama Persatu RR Jambi. Dan juga pada pukul 6 nanti pendengar jangan lewatkan informasi untuk Anda, diantaranya dalam warta berita daerah, belum ada kepastian terkait dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci untuk tahun ini, dan juga debit air Sungai Batang Merau naik, BPBD Sungai Penuh pastikan masih di level siaga. Dan pendengar, pada pukul 8 nanti kita akan kembali juga bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mengikuti dialog Jambi pagi ini. Dan juga pada pukul 9 kembali setemani Anda sampai ke Permasi pukul 10 dalam ajang musik dan informasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bersua kembali tentunya bersama di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Di kesempatan pagi ini tentunya hari ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan bersama saya Astu Landari, pendengar, bersama juga teman-teman operator dan juga teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya akan tetap setia menemani Anda untuk sepanjang hari ini siaran RRI Jambi. Ya, pendengar, di kebersamaan kita pagi ini kita akan membahas satu topik bersama dengan Pak Ustadz yang mana dalam mutiara pagi RRI Jambi mengenai daripada hikmah ibadah kurban ya. Sesaat lagi pastinya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban yang mana masyarakat kita saat ini tengah mempersiapkan untuk Hari Raya Kurban ya. Dan pendengar di ujung telepon, alhamdulillah saya sudah tersambung insya Allah bersama dengan Pak Ustadz kita pada pagi ini. Ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI. Beliau akan menguraikan tema terlebih dahulu pada pagi ini. Sebelum Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0811-6707-8850 ya. Dan pendengar, uraian tema yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita pada pagi ini hikmah ibadah kurban ya. Kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, sudah lama enggak mendengar suara Pak Ustadz nih. Baru ini dapat ketemu jadwalnya sama Pak Ustadz Thoyyib ya. Baiklah, Pak Ustadz semoga selalu diberi kesehatan Pak Ustadz ya, dan juga keberkahan dalam jalan hidup, dan tentunya kita semua dapat melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan dulu uraian tema pada pagi ini terkait mengenai hikmah ibadah kurban yang sesaat lagi kita akan merayakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha, Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, tentunya mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, dan sama berdoa semoga kita akan dipertemukan Allah dengan Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu sudah selayaknya kita untuk banyak berzikir kepada Allah SWT karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita sudah tidak terhitung banyak, bahkan tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya kita sebentar lagi insya Allah akan ketemu dengan Hari Raya Idul Adha. Maka untuk topik perjumpaan kita pagi hari ini adalah tentang hikmah ibadah kurban. Mendengar di mana saja berada, tentunya ibadah kurban ini yang kita lakukan nantinya yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Berkurban merupakan salah satu bentuk takarrub ilallah atau upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menyembelih hewan ternak, baik berupa sapi, kerbau, ataupun kambing. Ini semua adalah merupakan keikhlasan kita dalam menjalankan perintah Allah SWT yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ini ibadah kurban pun telah melembaga dan memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat, bahkan kurban juga bisa dimaknai dalam bentuk sedekah seorang muslim kepada sesamanya dengan membagi-bagi daging kurban tersebut kepada masyarakat yang ada kita. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban yang kita lakukan paling tidak dapat mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, hikmah daripada ibadah kurban itu adalah menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita hambanya yang begitu banyak, tak bisa kita hitung nilainya, yang kita nikmati pagi, siang, dan bahkan malam sampai saat ini tidak pernah terputus. Maka sudah sewajarnya jadi orang yang banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya adalah mensyukuri nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka di dalam Al-Quran, ini dinyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat padamu. Tapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras atau pedih. Dengan demikian, maka sudah sewajarnya kita menyisihkan bagian dari harta yang kita miliki untuk melakukan ibadah korban sebagai aktualisasi dari sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam yang lain juga ditegaskan oleh Allah, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kamu adalah dia yang terputus. Ibadah korban ini juga merupakan sebagai sarana untuk belajar hidup ikhlas. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya akan terasa berat untuk melakukan ibadah korban. Ingat, harus mengeluarkan sebagian harta untuk membeli hewan kurban tersebut. Keikhlasan yang kita tunjukkan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat 37. La yanalallahu lahu muhawala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai ke adalah ketakwaan. Saudara pendengar di mana saja berada, yang ketiga di antara hikmah ibadah kurban itu adalah untuk memupuk rasa kepedulian sosial bersama. Nah, dengan berkurban berarti kita peduli kepada orang lain dan saudara-saudara kita. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahunnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwat, aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang keempat, hikmah ibadah kurban ini adalah merupakan syiar Islam. Ibadah kurban merupakan sosial yang mengandung nilai sosial kemasyarakatan. Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging-dagingnya akan dibagikan kepada lingkungan masyarakat di mana kita berada. Mana tahu ada masyarakat kita yang ekonominya sangat sulit, di bawah garis kemiskinan. Bisa jadi dengan daging yang kita bagi-bagikan tersebut, dia bisa untuk menikmatinya, walaupun hanya setahun sekali. Atau betul-betul ada rasa pingin bagi mereka untuk mencuci daging korban yang kita lakukan pada tahun ini. Intinya, dapat memberikan kebahagiaan dan menyambung persaudaraan melalui ibadah korban. Saudara pendengar, yang kelima, hikmat ibadah korban itu adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena iman memiliki yazidu wa yankus. Kadang-kadang naik iman kita, kadang-kadang turun. Karenanya, kita harus selalu meningkatkan, sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sudah pasti iman dan takwa kita akan nurun. Demi kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan,

0: secara naluri manusia masih banyak hubbud dunia atau mencintai dunia, sehingga dia berpikir 2-3 kali untuk menyisihkan sebagian hartanya melakukan ibadah korban. Yang terakhir, saudara pendengar, hikmah daripada korban ini adalah merupakan termasuk dari ibadah satu wujud kita mencintai Allah SWT. Tentunya kita dengan beribadah korban ini menyisihkan harta, memberikan suatu pengorbanan di jalan Allah dengan menyembelihkan hewan korban ini merupakan suatu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga apapun yang kita lakukan nanti dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan kita pagi hari ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian tema yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini, yaitu mengenai daripada hikmah ibadah kurban ya. Dan tadi sudah disampaikan pendengar oleh Ustadz kita, luar biasa sekali memang daripada keikhlasan pengorbanan seorang hamba kepada Allah SWT. Baik, di 0811-6707-8850 Anda yang ingin bergabung, saya nantikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya, Bunda Sati, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Bunda, alhamdulillah. Baik, silakan Bunda, ada Pak Ustadz Muhammad Thoyyib. Pertanyaannya silakan langsung saja kepada beliau.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan Pak Ustaz, kalau berkorban untuk orang lain itu apa pahalanya dua kali lipat apa sama aja kayak berkorban untuk sendiri?
1: Oke. Mengatasnamakan orang lain ya Bunda ya. Baik.
2: Iya,
1: terima
2: iya,
1: kasih itu, Bunda.
2: Dua kali lipat apa bagaimana?
1: Iya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sati di Bahar, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik. Tadi Deklomit juga saya bacakan juga ayatnya. Ya, tentang berkorban. Nah, tentunya kita punya niat saja belum sempat kita lakukan untuk niat kebaikan, sudah ada nilai ibadah di sisi Allah. Apalagi ini betul-betul kita lakukan. Tentunya kita juga ya mendapat pahala ya, apa yang kita katakan tadi, kalau bahasa ibu tadi itu dua kali lipat. Artinya yang kita juga dapat pahala, kita juga yang memberikan korban itu juga dapat pahala dengan tidak mengurangi daripada orang yang
1: berkorban
0: gitu.
1: Oke, baik. Itu dia jawabannya Bunda Sati yang ada di Bahar ya. Baik, selanjutnya pendengar di 0811-6707-8850 Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, kami silakan. Atau juga yang bertanya melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama juga ya, silakan. Akan saya bacakan dan saya sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Baik, ini tentang ibadah kurban Pak Ustadz, tapi sepertinya mengenai dagingnya nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Thoyyib, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya Pak Ustadz, apakah ada perbuatan, apakah berdosa perbuatan menjual sebagian dari hewan kurban Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Tapi tahan dulu Pak Ustadz, kita sambut dulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Pak Andre dari Kering.
1: Pak Andre?
3: Wandre. Ya,
1: oh iya, baik-baik. Silakan Bapak pertanyaannya dari Kerinci nih ya.
3: Ini menyangkut dengan masalah ibadah kurban.
1: Iya, betul.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ini menyangkut dengan masalah pertanyaan saya. Ini menyangkut masalah kurban. Tidak lama lagi kita akan mengadakan melaksanakan Idul Adha, yaitu boleh juga Idul Kurban.
2: Iya.
1: Yeah. Pertanyaan saya ialah itu kalau si yang melaksanakan ibadah kurban itu berlebih-lebihan mendapat bagian dari korban, itu hukumnya gimana tuh Pak Ustaz?
2: Okay.
1: Itu aja. Baik. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Sama yang tadi juga Pak Ustaz ya, hukum menjual daging kurban sebagian sama yang mendapatkan bagian dari daripada kurban ini yang berlebih-lebihan Pak Ustaz, silakan.
0: Ya, mendapatkan kurban.
2: Berlebih-lebihan Pak Ustaz.
0: Ya. Ya, baik ya.
2: Mm-hmm.
0: Saya jawab yang kedua dulu nih.
2: Iya, baik, silakan.
0: Yang kedua ini kan mendapatkan daging bagi yang berkorban itu berlebih-lebihan.
2: Iya, betul.
0: Nah, dalam pembagian daging korban itu kan dibagi tiga aja.
2: Mm-mm.
0: Dibagikan untuk paket miskin masyarakatnya.
2: Mm-hmm.
0: Bagian, kemudian sebagian lagi dibagikan untuk lingkungan bagi masyarakat yang ikut berkorban, tetangga atau keluarga, ya.
2: Mm-hmm.
0: Itu yang ketiga, itu untuk yang berkorban sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Nah, itu dibaginya tuh sama banyak itu.
2: Mm-mm.
0: Kalau umpamanya 90 kilo, sama-sama 30 kilo seorang itu artinya untuk bagi-bagiannya itu.
2: Mm-mm.
0: Jadi tidak boleh berlebihan.
2: Iya. Sudah ada aturannya Pak Ustadz ya, pembagiannya ya. Sudah jelas.
0: Iya. Ya, mohon maaf lah. Kalau kita mau pada posisi mau makan daging banyak, jangan posisi daging kurban itu yang kita
2: perhatikan. Iya. Kita ya, kita bantai sendiri untuk. Iya, benar.
0: Yang menentukan itu, ya.
2: Mm-hmm. Baik.
0: Bahkan ini termasuk pertanyaan ibu itu tadi,
2: yeah,
0: masalah menjual daging itu,
2: oh,
0: ya.
2: Sebagian, betul.
0: Menjual daging kurban. Bahkan usahakan dagingnya pun tidak boleh dijual. Gitu.
2: Mm-mm.
0: Nah, itu paling ketatnya aturan tentang masalah
2: kurban. Iya, betul.
0: Bahkan untuk makan panitia itu sendiri,
2: mm-mm,
0: kan tidak ada dari mm-mm daging kurban.
2: Iya.
0: Kecuali sudah ada kesepakatan,
2: mm-mm,
0: dari yang peserta kurban, itu pun tidak boleh melebihi sepertiga. Iya, secukupnya saja. Itu sebenarnya kan juga tidak ada aturan itu tentang itu untuk ngambil lagi daging ini untuk dimakan korban itu, mm-hmm, tidak ada aturan sebenarnya.
2: Benar-benar.
0: Nah, tapi kan di mana-mana itu biasakan adalah ya katakanlah makan tulang lah gitu ya.
2: Iya, makan sopnya Pak Ustadz yang tulang-tulangnya dibuat sop makan sama-sama gitu Pak Ustadz.
0: Itu pun sebenarnya menurut apa yang tidak boleh.
2: Oh, oke, okay, baik.
0: Nah, tapi kan setelah minta izin, redo dengan yang peserta korban, itu pun boleh sekedarnya saja.
2: Baik.
0: Karena itu harus dibagi rata, aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat.
2: Tapi kecuali panitia juga dapat bagian nih Pak Ustadz, mereka menyumbangkannya untuk masak di tempat daripada penyembelihan daging yang kita dapat masing-masing, yuk kita masak aja sama-sama di situ, itu nggak apa-apa Pak Ustadz ya?
0: Ya, itu pun kalau diizinkan bagi yang peserta korban.
2: Iya.
0: Yang kedua, selagi ada itu bukan hanya peserta yang makan, seluruh masyarakat yang
2: betul
0: ada di keliling itu diajak semua.
2: Iya, tidak hanya panitia yang di situ Pak Ustadz ya, kalau ada yang lihat-lihat, ya, ajak aja gitu Pak Ustadz.
0: Masyarakat yang ada di situ, ya diajak semua gitu.
2: Iya,
0: walaupun kuahnya saja gitu kan.
2: Iya, itu.
0: Maka tadi di awal kita kan tidak ada istilah untuk panitia itu lebih,
2: iya,
0: ada itu. Nah, jangan nanti panitia capek ada lebih lah, kira-kira 4 ton gitu, makanya tidak boleh.
2: Baik. Baik,
0: itu aturan sebenarnya seperti itu.
2: Oke, baik, itu dia jawabannya ya untuk Bapak tadi yang dari Kerinci yang sudah bertanya langsung, dan juga dari hamba Allah dari pesan WhatsApp ya. Ini kembali dari pesan WhatsApp Pak Ustadz, beberapa pertanyaan saya bacakan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan Pak Ustadz. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai daripada penetapan usia bagi hewan kurban. Pak Ustadz, kami memiliki sapi, tapi kami tidak tahu Pak Ustadz berapa usianya, karena waktu itu bukan kami yang memeliharanya, namun keluarga. Nah, sekarang dilimpahkan ke kami Pak Ustadz, dan kami tidak tahu karena tidak ada laki-laki di rumah, hanya kami perempuan-perempuan saja. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apakah boleh hewan ini dikurban atau seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz. Posisinya nggak tahu nih Pak Ustadz, hewan yang ada saat ini dengan bersama dengan mereka nih Pak Ustadz, ini gimana menentukan usianya? Sudah cukup belum bisa untuk kurban katanya?
0: Ya, baik ya, kalau untuk sapi itu yang umurnya minimal 2 tahun. Kemudian sapinya itu juga tidak boleh cacat sedikit pun.
2: Oh, oke.
0: Okay. Nah, itu. Artinya kalau kita ada sebuah keraguan-raguan, maka tarik waktunya itu yang artinya begini ya, kalau prediksi cukup enggak 2 tahun ya, cukup enggak 2 tahun. Nah, kita tunda waktunya. Dia lebih meyakinkan bahwa waktu minimal itu lebih gitu lah. Takut nanti kita salah menghitung tidak cukup syaratnya gitu.
2: Iya, dan mungkin bisa ditanyakan ke keluarga ya, tadi yang sebelumnya dia yang memelihara Pak Ustadz ya, kira-kira sudah berapa tahun gitu. Iya,
0: dia lebih tahu kapan dia lahir gitu kan.
2: Betul. Oke, baiklah. Itu untuk penetapan usianya ya, untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Nah, ini selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari hamba Allah di seberang kota Jambi. Pak Ustadz, saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang berkurban setiap tahun tapi masih tetap memiliki sifat kikir, sombong dan iri di kehidupannya setiap hari Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, orang yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih Pak Ustadz, kurban tiap tahun tapi sifatnya nggak berubah, gitulah maksudnya nih Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, tadi sekilas juga saya sampaikan, kurban, kita berkurban itu kan harus ikhlas.
2: Betul.
0: Ya, agar ibadah kurban itu menjadi ibadah. Yang kedua, kembali kepada niat dia untuk berkurban tiap tahun tuh, atau betul mengharap ridha Allah, ada nilai ria di situ.
2: Iya, betul.
0: Nah, iya, kan pelakunya sendiri. Nah, dalam hadis tadi Nabi dikatakan innamal a'malu binniat. Ya, itu sebenarnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Tapi kalau memang betul-betul ikhlas, artinya untuk mengharap ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dia melakukan kurban, itu menjadi suatu pahala. Tetapi kalau dia ada nilai ria, wah, dia agar nanti dipuji orang, tahun kurban, kembali kepada si pelakunya sendiri, apa niat sesungguhnya seperti itu. Nah, keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari pelit, ya tentu masyarakat itu sekelilingnya itu kan lebih tahu.
2: Iya.
0: Sebab dari sisi ibadah pun juga, ya ibadah sholat, ya itu salah satunya adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, artinya apa? Kalau kita sholat rajin, tapi juga masih istilahnya itu ngatorang, rompi, segala macam, berarti kan belum memberikan bekas yang positif.
2: Betul.
0: Ya. Padahal sholat itu dapat mencegah dari
2: perbuatan keji dan mungkar. Iya.
0: Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'. Nah, kembali kepada ibadah kurban itu, ya. Ini kan itu kan sudah melatih hidup untuk ikhlas. Memberikan ternak kesayangan, kalau dia ternak sendiri, menyisihkan uang kebutuhan dia untuk melakukan kurban. Nah, tentu kita menganggarkan itu tadi yang pada poin pertama itu kan adalah takarruf ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena mengharap nilai sesuatu selain dari ridha Allah. Saya rasa begitu.
2: Oke, baik-baik. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz, mengapa Islam Pak Ustadz menekankan kualitas hewan kurban bukan sekadar jumlahnya? Dan bagaimana kurban dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak kita Pak Ustadz yang masih kecil? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ingin bergabung dulu Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Edi di Kerinci.
2: Pak Edi di Kerinci, baiklah silakan Pak Edi. Pertanyaannya ada Pak Ustadz Thoyyib.
3: Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Pak Ustadz, ini tentang pertanyaan kurbannya mengenai pembagian untuk panitia. Apakah pembagiannya sama dengan masyarakat umum atau ada pembagian khusus? Terima kasih.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi di Kerinci, Pak Ustadz, pembagian daging untuk panitia, apakah disamakan dengan pada saat kita bagikan kepada masyarakat, atau panitia mungkin agak dilebihin nih berapa on gitu Pak Ustadz?
0: Kalau masalah pembagian ya saya jawab ini dulu ya.
2: Iya.
0: Itu tidak ada perbedaan, sama saja itu antara panitia dengan masyarakat lainnya.
2: Oke, baik.
0: Artinya dalam panitia kurban itu ya menyisihkan biaya dari kebutuhan untuk membeli ternak yang dipotong. Nah, itulah untuk panitia, bukan dagingnya yang dilebihkan.
2: Oke, baik. Kalau untuk daging semua disamaratakan Pak Ustadz ya?
0: Samaratakan.
2: Betul. Baik. Itu dia Pak Edi ya, disamaratakan Pak Edi. Mungkin ini bisa menjadi ini Pak Bapak ya, bagi Anda dan mungkin panitia lain pada saat penyembelihan hewan nanti ya. Jadi memang pembagian daging kurban itu disamaratakan panitia dan juga masyarakat umum. Seperti itu disampaikan Pak Ustadz. Baik, yang tadi Pak Ustadz pertanyaan dari WhatsApp menekankan kualitas hewan kurban sama dengan bagaimana kurban dapat menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak kita yang masih kecil katanya.
0: Ya, baik ya. Nah, karakter syaratnya itu kan sudah ditentukan melalui syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternaknya harus umurnya segini, kiri ini artinya tidak cacat dan segala macam.
2: Yeah.
0: Nah, itu masalah itu. Masalah ciri-ciri atau syarat-syarat yang harus jadi hewan kurban. Yang kedua, tentunya harus memiliki karakter anak-anak kita itu. Ya bagaimana dia untuk dari tentunya yang bisa memahami ya, yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak itu bahwa sikap seorang muslim itu bagaimana dalam waktu tertentu seperti ibadah haji itu harus ada nuansa kebersamaan yang tadi ada juga disebut tentang sosialnya di situ. Ya, itu juga merupakan edukasi bagi anak-anak kita kalau kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Nah, itu karena dalam tatanan kita, ekonomi kita kan tidak selalu sama.
2: Iya, benar Pak Ustaz.
0: Ya, mungkin pada sisi lain ya ada kekurangan. Nah, itu kita berikan penjelasan. Ibadah kurban ini ya mengajarkan kita untuk sifat pemurah. Nah, tentunya kepada anak-anak kita bukan hanya sebatas kurban, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dia menanamkan titik sosial itu kepada teman sesamanya untuk saling berbagi, bukan seperti hewan kurban saja, termasuk juga makanan-makanan lain ya. Artinya jangan kita makan, teman kita yang lain tidak dapat.
2: Iya.
0: Mencicipi mah. Ini kan nilai yang dapat kita berikan kepada anak kita, jiwa sosial yang tinggi.
2: Betul sekali. Artinya juga bisa menanamkan daripada perjuangan dan motivasi Pak Ustadz ya di sini ya. Daripada kita yang terus tentunya berbuat baik dan tidak menyalahi apa yang sudah diperintahkan Allah, Pak Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz sudah hampir di penghujung waktu, Pak Ustadz. Terima kasih atas kebersamaannya, Pak Ustadz ya. Mungkin di akhir kebersamaan ini ada yang ingin Pak Ustadz simpulkan sekitar 2 menit sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, saudara pendengar RI Jambi di mana saja berada, tentunya apa yang saya sampaikan pagi hari ini mungkin masih jauh daripada kesempurnaan, jauh daripada yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi paling tidak ini memberikan sedikit gambaran tentang hikmah ibadah kurban itu sendiri. Terutama terhadap masyarakat yang ekonominya jadi di bawah garis kemiskinan, dia betul-betul merasa tersentuh hatinya dengan jiwa sosial yang timbul daripada ibadah kurban itu sendiri. Yang kedua juga ya, ada rasa kebersamaan yang tercerminkan pada ibadah haji itu. Salah satunya adalah pada saat wukuf di Arafah, baik itu rakyat biasa ataupun pejabat ataupun ember-ember yang dia sandang. Tapi pada saat wukuf di Arafah dengan pakaian yang sama, dengan tidak berjahit, yaitu memakai ihram. Nah, banyak unsur yang sebenarnya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi kita, termasuk juga anak-anak kita dan lingkungan kita. Terasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum anafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Pokok berita utama. Belum ada kepastian terkait dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci untuk tahun ini. Debit air Sungai Batang Merau naik, BPBD Sungai Penuh pastikan masih level siaga. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Arnita Samsir.

0: Pendengar, belum ada kepastian terkait dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci untuk tahun ini. Laporan Muhammad Desman.
1: Rencana rekrutmen calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Suhatril, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
2: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk formasi apa tersedia atau tidak. Itu hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
1: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, destinasi wisata petik buah kelengkeng di Kabupaten Merangin, Jambi ramai dikunjungi warga. Selain menikmati buah langsung dari kebun, pengunjung juga dapat edukasi tentang budidaya lengkeng. Laporan disampaikan Desi Hermila.
3: Kebun buah kelengkeng milik Nur Usman di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, kini menjadi salah satu tujuan wisata baru masyarakat. Kebun seluas lebih dari 1 hektar tersebut ditanami berbagai jenis kelengkeng unggulan, diantaranya New Crystal dan Itoh Super. Pengunjung dapat memetik sekaligus menikmati buah langsung dari pohonnya. Selain menjadi tempat wisata keluarga, pengelola kebun juga memberikan edukasi mengenai cara budidaya dan perawatan tanaman kelengkeng kepada para pengunjung. Dengan suasana kebun yang sejuk, pengunjung dapat bersantai sambil berfoto dan menikmati buah segar bersama keluarga maupun teman. Untuk buah yang dipetik langsung dari kebun, pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pengunjung, Asmi Yanti Nilamsari, mengaku senang dapat menikmati buah kelengkeng langsung dari kebunnya karena rasanya manis dan juga segar.
4: Untuk menghilangkan jenuh, rasa jenuh kami, jadi kami dapat yang lagi viral, jadi kami datang ke sini.
5: Pilihannya, kami diajak keliling sama pemandu untuk mencicipi juga. Manis banget ya.
3: Sementara itu, pemilik kebun Nur Usman mengatakan, awalnya ia mencoba menanam kelengkeng karena belum banyak petani di Merangin yang membudidayakan tanaman tersebut. Menurutnya, hasil budidaya kelengkeng cukup menjanjikan dibanding tanaman sawit. Bahkan dalam satu kali panen, kebun kelengkeng mampu menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah per hektar.
6: Jadi kalau di sini kan banyak petani sawit. Jadi saya perhitungkan petani sawit itu kemungkinan hasilnya dalam satu tahun itu seberapa dalam satu hektar tanah. Sementara lengkeng bisa lipatan di atas itu. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu. Okay. Gitu. Kita belum berani untuk buka lebar karena di sini belum ada yang mencoba. Jadi saya itu masih ketakutan untuk buka lebih banyak. Jadi saya mulai dengan 1 hektar lebih sedikit ya, 1,2.
3: Nur Usman menambahkan perawatan khusus terhadap tanaman menjadi kunci keberhasilan budidaya kelengkeng di Kabupaten Merangin. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ketinggian air Sungai Batang Merau di Kota Singapunuh saat ini masih berada pada kategori aman atau level siaga. Meski wilayah Kota Singapunuh terus diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singapunuh, Gusti Arman, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air Sungai Batang Merau berkisar antara 2 hingga 3 meter di sejumlah titik tertentu. Sementara dalam kondisi normal, tinggi muka air sungai berada di kisaran 1 hingga 2 meter. Menurut Gusti Arman, kondisi sungai ini masih terkendali dan belum membahayakan pemukiman warga di sekitar bantaran sungai. Ia juga menyebutkan upaya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah Kota Singapunuh turut membantu mengurangi potensi banjir saat intensitas hujan meningkat.
7: Kalau pada saat ini, hari ini itu sekitar 2,5 sampai 3 meter pada titik-titik tertentu. belum dikategorikan sebagai waspada atau waspada atau awas, masih kategori siaga.
8: Kalau normalnya berapa, Pak?
7: Normalnya ya 2 meter ya, 1 sampai 2 meter itu normal.
0: BPBD Kota Singapura tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan peningkatan debit air, terutama jika hujan dengan intensitas tinggi terus berlangsung dalam waktu yang lama.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin beritanya juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pendengar, kasus TBC di Kota Jambi tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi perluas tracing dan pencarian kasus hingga kantor ASN. Laporan Yoga Wijanarko.
10: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN, guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
11: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu, kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
10: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Batanghari mulai meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diprediksi meningkat seiring fenomena El Nino yang kuat tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring mulai memasuki musim kemarau di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, berdasarkan prediksi cuaca BMKG, Kabupaten Batanghari akan menghadapi fenomena El Nino kuat pada akhir Mei yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran dan kekeringan. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Batanghari telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 14 April hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Penetapan status tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait lainnya. Menurut Solihin, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas lapangan serta menggelar apel siaga untuk memastikan kesiapan personil serta sarana pendukung dalam menghadapi musim kemarau.
13: Kami sudah menetapkan status, kami rapat bersama Forkopimda di tanggal 14 April yang lalu bahwa status kebencanaan Batanghari sekarang ini sudah siaga darurat bencana karhutla di Batanghari dari terhitung dari tanggal 14 April sampai dengan 31 Oktober. Juga kita sudah melaksanakan pembentukan satgas, kemudian juga kita sudah melaksanakan
12: BPBD Batanghari juga berencana membentuk posko pemantauan di sejumlah kecamatan rawan dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan. Meski Kabupaten Batanghari tidak memiliki kawasan lahan gambut dan didominasi lahan mineral, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena potensi kebakaran tetap masih ada. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Belum ada kepastian terkait dengan penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci untuk tahun ini. Debit air Sungai Batang Merau naik, BPBD Sungai Penuh pastikan masih level siaga. mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ernita Samsir dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
9: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Apa kabar Anda untuk hari ini, edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Baik, untuk Anda yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, yang mungkin saat sekarang tengah mempersiapkan segala keperluan Anda, mungkin juga seragam, baju dan sebagainya ya. Apalagi ibu-ibu rumah tangga repot banget ya pagi hari ini. Santai saja ya, tetap happy apapun aktivitas Anda untuk hari ini, karena pendengar dengan melakukan kegiatan dengan perasaan yang riang gembira itu seberat apapun pasti bakal ringan. Dan untuk itu pendengar, pagi hari ini saya akan temani aktivitas Anda yang lagi sibuk di dapur atau mungkin juga yang lagi mempersiapkan segala keperluan Anda, masih terus kami temani. Tapi pendengar, kami juga ingin Anda juga berbagi kepada kami di 0811 7870 9670, yang ingin memberikan informasi bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini, terutama untuk Anda yang berada di pusat perbelanjaan Pasar Tanjung Bajore atau mungkin juga di Simpang 5 ya, karena memang Simpang 5 ini ramai banget ya kalau pagi ya. Ada yang mau ke kantor Pemkab Kerinci, ada yang mau ke rumah sakit, ada yang mau ke kantor pemerintah kota Singapura. Noh, yang penting adalah saat Anda berada di jalur sibuk ini, Anda tetap harus selalu berhati-hati dan waspada. Terus juga harus patuh rambu-rambu lalu lintas. Baik, untuk semua pendengar yang masih terus menemani saya, kita semua berharap sekali ya hari ini semuanya adalah hari keberuntungan buat kita semuanya. Oke, kita tunggu Anda di 0811 7870 9670.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Revolution.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Pasti juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggunya akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kelasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.